Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 7 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi memberikan informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Berikut pantauan lalu lintas pagi ini, Kamis 6 Agustus 2026. Pantauan lalu lintas dari Simpang 4 Wojo, arus kendaraan saat ini mulai meningkat Sobat Fox, dan terpantau adanya antrian kendaraan cukup panjang saat menuju traffic light di ruas jalan Ring Road di kedua arahnya, sedangkan arus kendaraan di ruas jalan Imogiri Barat saat ini terpantau ramai lancar. Selanjutnya kita beralih ke Simpang 4 Wirobrajan. Saat ini terjadi kepadatan kendaraan dari segala arahnya, baik di ruas jalan Kiai Haji Ahmadalan, Jalan HWS Cokro Aminoto, Jalan Kapten Petendian, serta di ruas jalan RE Marta Dinata. Dan saat ini terpantau adanya antrian kendaraan yang cukup panjang saat menjelang traffic light.

Berikutnya kita menuju ke Simpang Ademangan, Sobat Fox. Saat ini arus kendaraan yang berada di ruas Jalan Munggur terpantau ramai lancar. Sedangkan arus kendaraan yang berada di ruas Jalan Adi Sucipto yang mengarah ke barat maupun kendaraan yang berada di Jalan Ruas Ademangan menuju ke selatan saat ini terpantau padat dan terdapat antrian kendaraan yang cukup panjang menjelang traffic light.

0: Itu dia informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Tetap patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan lain, dan berhati-hati saat berkendara.
1: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Sanga Sing Ada Lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified, karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Rayakan semangat kemerdekaan bersama beragam event spesial, promo belanja, dan hiburan seru di Sleman City Hall. Your one stop shopping and entertainment. Mulai tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus, ada Animal Kingdom Jogja Pets Expo ke-7 hadir di seluruh area mall. Jangan sampai ketinggalan juga Indonesia Games Experience Yogyakarta 2026. 13 sampai 16 Agustus, the biggest gaming festival in Indonesia. Semarak kemerdekaan berlanjut lewat Independence Day Military Expo 20 sampai 23 Agustus. Indonesia Shopping Festival is back 7 sampai 23 Agustus. Nikmati ragam promo dari all tenant up to 80% dan ikuti undian nasional Big Shop Big Win untuk mendapatkan hadiah utama mobil listrik dan jutaan voucher belanja. Jangan lupa ya, sekarang sistem parkir SCH udah cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment cardmu, e-money, flash, Breezy, atau tap cash untuk parkir makin praktis. Pastikan juga kamu udah jadi member Privilege Card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai ground floor. Tunggu apa lagi? Follow Instagram @SlemanCityHall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. See you, Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Yogyakarta.

5,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Barusan aku muter satu lagu yang cukup lawas. Judulnya adalah What Goes Around Comes Around, Sobat Fox, dari Justin Timberlake. Liriknya emang dalam banget ya Sobat Fox ya. Ngomongin soal hukum atau karma. Apa sih yang kamu perbuat untuk bakal balik lagi ke masa lalu Sobat Fox? Tapi jujur ya, kalau kita ngobrolin soal What Goes Around Comes Around, ini di pikiran Ivan sih kayak jadi kemana-mana gitu Sobat Fox. Ini melainkan kalau misalkan kita ngomongin yang seru-seru ya. Ini kemarin di daerah-daerah Condong Catur sini sudah mulai banyak yang namanya umbul-umbul menyambut 17 Agustus Sobat Fox, karena yang kita peringati setiap tahun tanggal 17 Agustus itu adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia, yang mana tahun ini memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 Sobat Fox. Dan di beberapa tempat sudah banyak yang ada lomba-lomba gitu di belakangnya mana itu daerah Srogenen ya. Daerah Srogenen sudah mulai ada perlombaan lah, apa namanya, voli yang mengundangkan terpal. Kemudian di daerah-daerah kota juga sudah ada voli menggunakan duster. Menarik kalau misalkan kita ngomongin lomba 17-an, sebenarnya adalah ajang buat kita mempererat atau bonding tali silaturahmi dengan tetangga sekitar, kemudian orang-orang yang jarang ketemu selama ini. Karena aku yakin di hari Sabtu atau di hari Minggu selama bulan Agustus, at least sampai dengan tanggal 17 nanti, kita bakal berinteraksi banyak bersama dengan tetangga-tetangga, mulai dari bersih-bersih daerah, kemudian juga beberes lingkungan, terus juga menata beberapa umbul-umbul yang harus warna-warni, berjajar rapih gitu Sobat Fox. Dan kalau kita mention 17 Agustus sepertinya gak lengkap kalau kita gak ngomongin perlombaannya seperti yang udah Ivan share tadi ya, di mana banyak tempat atau daerah yang sudah menggelar perlombaan yang seru-seru sepertinya. Ivan kemarin lewat itu berasa pengen ikutan nonton Sobat Fox, karena banyak jajanan juga di sana. Jadi tujuannya buat jajan ya. Tapi kalau kamu Sobat Fox gimana? Ngomongin soal lomba 17-an, kamu termasuk warga yang aktif ikut main, jadi peserta gitu ya, semua diikuti, atau kamu termasuk salah satunya jadi panitia, atau memang kamu sebagai RT atau RW? Atau justru yang memantau dari rumah aja, alias gak mau ketemu sama orang banyak karena energinya gampang habis. Coba kamu share ya, gimana versi kamu menanggapi 17 Agustus atau perlombaan 17 Agustus dan Sobat Fox. Coba kamu pilih-pilih lagu juga yang jadi favorit kamu selama ini. Aku tunggu di WhatsAppnya Fox Radio Jogja di 0887 1881053.

0: Digigit nyamuk, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman.
1: 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

0: mungkin datang ke tempat kayak gini.
1: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
0: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
2: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
1: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
0: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
2: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
0: Hah? Apa itu mbah?
2: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
1: Izin, Bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau mirip

Your Soul, Your Hits. Aku masih menemani kamu Sobat Fox dari jam 6 tadi sampai nanti jam 9. Lagu ini aku putarkan spesial buat Rini di pagi hari ini, yang katanya mau dengerin lagu dari Josh Klein yang Don't Be So Hard On Yourself ya. By the way, ngomongin soal lomba 17-an, kalau versinya Rini tentu saja adalah melarikan diri katanya kita. Dasar kita yang energinya kecil ya kan. Kalau seru ikut lomba agak susah nih. Tapi kalau lomba tumpeng gak bisa melarikan diri sih Van, aku harus ikutan karena di tahun ini ada lomba tumpeng lagi. Tapi emang sama sih, di daerahku juga gitu Rini. Ada lomba tumpeng biasanya per RT. Ini kalau mekanismenya kalau gak salah ya, tahun lalu itu ada budget sekian, terus nanti dari person atau per rumah tangga itu bakal patungan gitu. Sisanya seperti itu. Nanti biasanya diarak ke balai desa untuk dinilai. Walaupun RT-nya Ivan sih gak pernah menang ya. Tapi kalau soal makan nomor satu sih. Tapi kalau ngomongin soal lomba 17-an Sobat Fox, lately atau belakangan ini aku tuh ngerasa penasaran banget pengen ikutan lomba 17-an tau. Jadi kalau misalkan ada lomba voli tuh kayak aku pengen ikut voli. Tapi kan Ivan tidak pulang ya, dan biasanya kerja aja kalau di musim-musim lomba 17-an. Jadi biasanya cuma mantau. Kemudian di daerah sini kan saya tidak diakui. Mau ikutan siapa Anda gitu kan. Jadi sebenarnya kalau ada kesempatan, kalau nanti pas pulang pengen ikutan lomba. Kayak beberapa lomba yang seru banget tuh, ada panjat pinang tuh biasanya. Walaupun selesai-selesai biasanya badannya remuk redam. Biru-biru, lebam semua ya. Tapi ada sanga-sanga yang bisa kamu balurin setelah kamu ikutan lomba. Asik, masuk. Yang pagi hari ini barusan gabung, aku lagi ngajakin kamu untuk cerita Sobat Fox. Kalau musim lomba 17-an kamu termasuk warga yang aktif ikut main, jadi panitia, atau justru memantau dari rumah aja Sobat Fox. Setelah tadi aku bacakan dari si Rini, aku mau ngucapin selamat pagi buat Kak Hani yang katanya, oh tentu saja aku ikutnya pasti jalan sehat aja. Biasanya ngejar door prize kan, ya kan Kak Hani ya. Tapi yang namanya door prize Sobat Fox, percaya gak percaya, itu kayak peruntungan seseorang tuh beda-beda. Jadi ada yang sering banget dapat door prize, ada yang sama sekali selama ikutan lomba apapun itu yang sifatnya harus mengandalkan keberuntungan, tidak pernah dapat, termasuk saya. Saya tuh pengen banget juga ngerasain dapat door prize itu rasanya seperti apa gitu. Apakah ini ditunda-tunda nanti aku bakal dapat door prize-nya adalah mobil? Insyaallah amin ya, doakan saja Sobat Fox. Kalau kamu mendoakan, nanti aku ikutin tumpangin deh, aku ajak keliling Jogja deh. Mbak Ana, selamat pagi. Lagu pilihan kamu juga sudah Ivan putarkan ya, APT yang Rose dan juga Bruno Mars. Semoga membuat semakin semangat. Ini terpantau cukup aktif ya. Mbak Ana, kalau zaman mudanya aku gak kebayang aktifnya seperti apa. Katanya super aktif ikutan, jadi panitia juga, jadi peserta juga. Iya. Wes kayak double bola bekel, gelinding kemana-mana. Yang penting staminanya tetap terjaga ya. Ini salah satunya katanya, aku dikirimin foto Sobat Fox main bola ibu-ibu. Ini aku yakin ya, antara ngegol sama teriaknya, banyak teriaknya beneran Sobat Fox. Gimana versi kamu? Apakah kamu termasuk orang yang aktif kayak Mbak Ana, ikutan jadi peserta dan juga jadi panitia, atau justru tim yang memantau dari rumah aja Sobat Fox? Aku tunggu respon kamu di WhatsAppnya Fox Radio Jogja sampai nanti jam 9. Berikutnya, aku punya The Overtures dan GGAC, senyuman dan harapan buat kamu.

0: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Kamu boleh cerita di pagi hari ini Sobat Fox. Kita ngobrol sampai nanti jam 9. Kalau musim lomba 17-an, kamu termasuk warga yang aktif ikut main atau jadi panitia, atau justru orang yang memantau dari rumah aja Sobat Fox. Aku tunggu ya di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja sampai nanti jam 9. Tapi buat kamu yang ternyata selama ini nih suka banget sama dunia fashion, jangan sampai ketinggalan event JFW 2026 alias Jogja Fashion Week Sobat Fox. Ini mengusung tema Roots to Resonance Beyond. Jadi Jogja Fashion Week 2026 bakal segera ada di bulan ini. Event fashion terbesar di Jogja bakal menghadirkan lebih dari 150 desainer, lebih dari 150 brand, dan ada 13 sesi fashion show yang menampilkan ribuan koleksi keren. Pastinya gak boleh kamu lewatin Sobat Fox. Dan asiknya lagi, kamu gak cuma nonton peragaan busana aja. Nah di sana kamu juga bisa langsung belanja berbagai produk unggulan, mulai dari tekstil, perhiasan, kria, tas, sepatu, sampai dengan aksesoris. Ini di JFW 2026 akan ada di tanggal 13 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2026 di Jogja Expo Center. Dan agendakan dari sekarang, ajak keluarga, sahabat untuk seru-seruan bareng di event Jogja Fashion Week 2026.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 8 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi mengabarkan dua berita terkini di Fox Update. Kita ke berita pertama, Sobat Fox. Polda Metro Jaya menangkap seorang perempuan berinisial DM berusia 45 tahun asal Ciamis, Jawa Barat. DM ditangkap karena diduga menyebarkan hoax di media sosial terkait ajakan demonstrasi menjelang 17 Agustus 2026. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita barang bukti berupa satu unit telepon seluler, satu akun TikTok, satu kartu SIM, dan juga satu akun email. Saat ini tersangka beserta barang bukti telah dibawa ke Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, DM dijerat pasal berlapis tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Hukum Pidana.

Kita beralih ke berita selanjutnya, Sobat Vos. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta kembali memberlakukan program pembebasan denda pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini berlaku selama 2 bulan mulai tanggal 1 Agustus hingga 20 September 2026. Program ini berlaku untuk semua jenis kendaraan tanpa batasan waktu tunggakan. Warga yang menunggak hingga 10 tahun cukup membayar pajak pokok maksimal 5 tahun terakhir, ditambah tahun berjalan tanpa dikenakan denda sama sekali. Namun perlu diingat, program ini bukanlah pemutihan pajak sehingga pajak pokok tetap wajib dibayarkan. Selain meringankan beban masyarakat, Pemda DIY menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk merapikan dan memperbaiki keakuratan basis data kendaraan bermotor. Dengan begitu, petugas dapat mengetahui pasti apakah kendaraan tersebut masih beroperasi atau sudah berpindah tangan. Untuk itu, masyarakat dihimbau agar tidak takut lagi datang ke kantor Samsat terdekat dan memanfaatkan kesempatan ini sebelum batas waktu berakhir pada tanggal 20 September 2026 mendatang. Itu dia dua berita terkini di Vox Update. Saya Ivan Avandi, sampai ketemu lagi di Vox Update berikutnya.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: kasih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Lindungi anak dan remaja dari bahaya narkotika. Jangan ragu, segera laporkan penyalahgunaan narkotika. Hubungi call center BNNRI 184. Berani tolak, berani rehab, dan berani lapor terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan Anda.
4: Saya, Komisaris Besar Polisi Teguh Tri Prastia, SIKMH, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman, mengajak seluruh instansi pemerintah di wilayah Kabupaten Sleman dan seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar. Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak bersih narkoba menuju Indonesia Emas 2045. War on Drug for Humanity. Huha.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten

0: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
1: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
0: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
1: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
0: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
1: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
0: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara.

House Radio Jogja, your soul, your risk. Gimana pagi kamu, apakah masih semangat atau jam segini kamu sudah mulai loyo Sobat Fox? Jangan sampai ya, baru jam 8 lewat 23 masa udah loyo Sobat Fox. Ya yang jelas pagi hari ini biar kamu masih makin semangat, boleh request lagu yang membuat kita juga semangat di hari ini Sobat Fox. Kamu boleh pilih-pilih sekaligus juga kamu boleh ikutan ngobrol barengan sama Sobat Fox yang lain, ngomongin soal lomba 17-an Sobat Fox. Kamu termasuk warga yang aktif ikut main, jadi panitia ya, atau justru yang memantau dari rumah aja pas ada lomba 17-an ya. Terima kasih udah gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Ada Mbak Indah, selamat pagi, yang katanya kalau menjelang 17-an gini nih Van, biasanya cukup sibuk dengan beragam kegiatan barengan sama warga. Secara ya suamiku RT, katanya itu Bu RT ternyata. Jadi mau gak mau harus aktif ya. Tahun ini juga makin sibuk karena persiapan anak saudara, ada yang mau menikah. Wah, semoga semua dilancarkan, kemudian diberikan kesehatan terus, jangan sampai drop, jangan sampai nanti semuanya karena konsentrasinya kepecah, semuanya dilancarkan deh. Dan jangan lupa beluran sangat-sangat biar kamu gak cepet ngedrop ya Mbak Indah ya. Thank you juga buat Mas Edo, selamat pagi, yang katanya saya termasuk terlibat dalam perlombaan 17-an untuk bermain voli terpal. Wah mantap nih, karena sesuai dengan arahan Pak RT ya. Tidak boleh ikut lomba gebuk guling di Selokan Mataram karena pesertanya buat anak-anak. Khawatir kalau saya gebuk anaknya nanti malah nangis. Nangisnya sih gak apa-apa Mas, biasanya orang tuanya yang gak terima. Terus aku juga mau ngucapin selamat pagi buat Kak Zahra, yang katanya kalau aku tentu aja ya selalu ikut lombanya, biasanya kelompokan sama ibu-ibu yang lainnya. Gak ngejar menang sih Van, tapi yang penting ikutan tampil aja. Gak nyangka ya sekarang aku udah ada di fase jadi ibu-ibu yang selalu aktif dengan kegiatan lingkungan itu. Udah makin sibuk ya Bu ya. Yang penting selalu bisa membagi waktu dengan diri sendiri, kemudian juga selalu diberikan kesehatan. Semua dilancarkan ya Kak Zahra ya. Kemudian satu lagi deh dari Mbak Novi, selamat pagi. Aku tim jualan di teras aja. Karena kebetulan depan rumah jadi lapangan buat lomba-lomba, Van, lumayan sambil menjelam minum air. Tapi memang ini salah satu privilege ya, ada plus minusnya. Kalau misalkan rumah kamu dekat lapangan Sobat Fox. Yang pertama aku ngomongin plusnya dulu ya. Plusnya itu adalah kamu bisa nonton gratis, kemudian juga gak perlu keluar jauh-jauh, gak perlu ngulain kendaraan juga. Terus kalau tadi Mbak Novi bisa sambil jualan, lumayan dapat income tambahan di musim-musim tertentu ya kan. Kemudian minusnya adalah ketika kamu jadi orang introvert, kemudian kamu lagi sakit gigi, kemudian samping kamu rame banget, itu namanya adalah ujian hidup ya. Mau tidur, mau mimpi aja susah Sobat Fox ya. Tapi kalau ngomongin soal mimpi, ini buat kamu yang selama ini bermimpi pengen jadi bidang sinetron, ada kesempatan yang gak boleh kamu lewatkan Sobat Fox. Karena sekarang ada SCTV yang kembali hadir untuk satu event, namanya adalah Asmara Gen Z New Era Mencari Bintang. Ada di Yogyakarta, dan siapa tahu kamu yang bakal jadi pemain baru dan syuting barengan sama cast dari Asmara Gen Z New Era. Kamu bisa datang langsung ke Atrium Jogja City Mall di hari Minggu besok Sobat Fox, tanggal 9 Agustus 2026 dari jam 9:30 pagi. Dan audisi ini juga akan dihadiri juri spesial seperti Nicole Rossi dan juga Just Smith Sobat Fox. Dan segera kamu boleh scan QR code yang tersedia di media sosial SCTV buat daftar sekarang juga. Tunjukkan bakat terbaikmu dan raih kesempatan untuk syuting di Jakarta serta mendapatkan banyak hadiah jutaan rupiah.

masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
4: Adalah, nih Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
3: Oh, Harian Jogja.
4: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
3: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
4: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
3: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.

0: Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Selamat pagi Kak Siska, yang pagi hari ini nambah lagi requestnya Tiara Andini, kupu-kupu siap, langsung event putarkan ya. Ngomongin soal lomba 17-an, katanya tentu aktif dong, kan ajang buat mencari hadiah kan. Ya udah gak apa-apa, yang penting niatnya tidak mencerdai lawan ya. Terus aku juga mau menyapa buat Jeng Rita, selamat pagi, yang katanya aku ikut lomba dong Van, lomba tapi netnya yang dikasih terpal itu loh, itu adalah salah satu lomba yang paling banyak dilakukan belakangan ini ya kan, diselenggarakan dengan berbagai variasi, mulai dari menggunakan sarung, ada yang udah pakai terpal itu pun masih dipakein corong ya kan, tambah lagi pakai daster, aduh itu sebenarnya lomba apa dikerjain sih. Pokoknya beberapa orang di momen 17 Agustus ini ya, terutama untuk lombanya itu adalah ajang untuk dipermalukan di depan istri dan pasangan. Yang barusan gabung, selamat pagi buat Kak Tami yang ada di Banguntapan. Ngomongin soal lomba 17-an nih ya, yang paling ditunggu-tunggu di bulan Agustus. Dulu pas masih anak-anak jadi peserta, usia remaja pernah jadi panitia juga. Dan sampai sekarang di usia yang udah gak muda lagi tetap ikutan, gak masalah, pokoknya harus ikut deh katanya. Gak seru kalau cuma nonton doang, mau kalah mau menang terus hadiahnya apa gak peduli, yang penting sudah ikut memeriahkan. Minggu kemarin di kampungku sudah mulai ada lomba ibu-ibu event. Kemarin ikut yang estafet tepung, waduh. Itu yang kalau misalkan harus disuruh ikut, aku memilih pura-pura sakit. Sama perlombaan ranjau air, ikut teriak-teriak seru, semangat apapun lombanya. Tapi benar sih, itu adalah momen dimana kita bisa meluapkan yang namanya beberapa beban. Kemudian aku rasa lomba ini menjadi salah satu ajang juga buat refreshing. Kenapa? Karena bisa ketemu sama sahabat lama yang jarang selama ini ketemu, yang punya kesibukan masing-masing ya kan. Kalau tidak ada momen lomba 17-an, kita gak bakal bisa ngobrol dengan teman-teman atau tetangga kompleks kita atau tetangga desa kita, ya gak sih ya kan. Pokoknya diambil positifnya aja Sobat Fox, semoga lomba ini bisa mempererat tali silaturahmi. Kemudian apapun hadiahnya gak usah dipedulikan, yang penting semuanya dilancarkan dan juga semuanya happy gitu Sobat Fox. Nah ini buat kamu yang selama ini juga happy banget sama dunia fashion atau bahkan ikutan seneng sama industri kreatif, kamu gak boleh kelewatan satu event yang akan digelar tahun ini, yaitu adalah Jogja Fashion Week 2026 Sobat Fox. Buat kamu yang suka banget sama dunia fashion, siap-siap karena tahun ini mengusung tema Roots to Resonance Beyond. Jadi Jogja Fashion Week 2026 ini bakal segera ada di bulan ini, tepatnya di tanggal 13 sampai dengan 16 Agustus 2026 di Jogja Expo Center Sobat Fox. Ini bakal banyak sekali hal yang bisa kamu saksikan karena ada 150 desainer dan lebih dari 150 brand dan ada 13 sesi fashion show yang menampilkan ribuan koleksi keren. Dan asiknya, kamu gak cuma bisa nonton peragaan busana aja, nah di sana kamu juga bisa langsung belanja berbagai produk unggulan mulai dari tekstil, perhiasan, kriya, tas, sepatu sampai dengan aksesoris Sobat Fox. Jadi, agendakan dari sekarang dan ajak keluarga kamu, sahabat kamu, besti kamu, circle kamu buat seru-seruan bareng dan juga datang di Jogja Fashion Week 2026.
1: Sanga-sanga sing ada lawan.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

hampir jam 9 Sobat Fox. Terima kasih banyak ya udah barengan sama Ivan Afandi. Dan ketemu lagi besok di jam yang sama, jam 6 sampai dengan jam 9. Tentunya besok ada Kepo Friday Sobat Fox selama 2 jam. Dari jam 7 sampai dengan jam 9. Tapi sebelumnya Ivan masih siaran dengan muterin lagu Barat dan juga Indonesia. Oke, okay? Selamat menikmati hari Kamis ini. Semoga hari yang manis ini membuat kita lebih kreatif. Kemudian apapun yang kita hadapi, semoga bisa kita lakukan, kita kerjain pelan-pelan Sobat Fox ya. Dan selalu disehatkan semuanya. Dan setelah ini, kamu akan ditemani sama Echa Nembo di program Zona Mesin Waktu dari jam 9 sampai dengan jam 12 siang. Jadi kamu gak boleh ngerasa sendirian Sobat Fox, ada Fox Radio Jogja yang siap menemani kamu setiap hari. Dan jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye-bye.

Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan

0: Radio Jogja, your soul, your hits, hi. Selamat pagi, good morning. Selamat hari Kamis, Sobat Fox, hi. Apa kabar Sobat Fox hari ini? Apakah Sobat Fox baik-baik aja? Semoga hari ini Sobat Fox baik-baik, sehat-sehat. Terus semuanya lancar sampai dengan jam segini. Udah nyampe kantor dengan suasana hati yang baik, yang siap untuk menghadapi apa saja yang harus dikerjakan hari ini. Ya kan? Terus buat mama-mama, bunda-bunda yang baru aja pulang abis nganterin anak sekolah, mungkin habis itu terus langsung pergi belanja buat masak di hari ini, atau mungkin enggak belanja karena persediaan makanan masih ada, lauk pauk yang diungkep masih ada, kemudian sayuran juga masih ada, jadi ini pulang ke rumah bobo lagi. Itu juga enggak apa-apa banget. Pokoknya senikmatnya aja ya. Yang pasti lebih nikmat lagi karena apa? Karena ditemenin sama Fox Radio Jogja. Kalau tadi pagi Sobat Fox sudah ditemenin sama Ivana Fandi di Breakfast Club, sekarang waktunya Ica Nembo buat temenin Sobat Fox di Zona Mesin Waktu sampai dengan jam 12 siang. Jadi Sobat Fox jangan kemana-mana, tetap dengerin 105,3 Fox Radio Jogja. Okay? Kita mulai saja. Oh udah mulai deng, tadi lagunya Blind Faith dengan Can't Find My Way Home. Sekarang Ica Nembo mau puterin lagunya The Commodores, Going to the Bank. Mungkin ada yang mau pergi ke bank juga hari ini atau lagi di bank sambil dengerin Fox Radio Jogja. Coba absen sama Ica Nembo ya. Bisa absen di 0887188-1053.
1: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Rayakan Semarak Kemerdekaan bersama beragam event spesial, promo belanja, dan hiburan seru di Sleman City Hall. Your one-stop shopping and entertainment. Mulai tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus, ada Animal Kingdom Jogja Pets Expo 7 hadir di seluruh area mall. Jangan sampai ketinggalan juga Indonesia Games Experience Yogyakarta 2026. 13 sampai 16 Agustus, the biggest gaming festival in Indonesia. Semarak Kemerdekaan berlanjut lewat Independence Day Military Expo 20 sampai 23 Agustus. Indonesia Shopping Festival is back 7 sampai 23 Agustus. Nikmati ragam promo dari all tenant up to 80% dan ikuti undian nasional Big Shop Big Win untuk mendapatkan hadiah utama mobil listrik dan jutaan voucher belanja. Jangan lupa ya, sekarang sistem parkir SCH udah cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment cardmu, e-money, Flash, Rizy, atau Tapcash untuk parkir makin praktis. Pastikan juga kamu udah jadi member Privilege Card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai ground floor. Tunggu apa lagi? Follow Instagram @SlemanCityHall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang nggak boleh dilewatin. See you, Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
4: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, keseleo.
5: Untung ada minyak balur Sanga-sanga.

103.3 Fox Radio Jogja. You're so, your hits. Lagunya The Door, Sobat Fox, Light My Fire. Mudah-mudahan bisa bikin Sobat Fox tambah on fire lagi untuk menghadapi hari ini, menghadapi apapun yang harus dikerjakan sama Sobat Fox hari ini ya. Kalau katanya Ivana Fandi tadi waktu dia closing, semoga hari ini Sobat Fox semakin kreatif, semakin apalagi tadi dia bilang. Gitu deh pokoknya, Ica Nemo juga udah lupa, ya ampun, aku kayaknya short memory loss gak sih? tapi ada satu yang aku tidak akan lupa Sobat Fox ya. Yaitu adalah khasiat dari sanga-sanga. Makanya buat Sobat Fox yang ingin merasakan khasiat dari sanga-sanga, baik itu minyak balurnya ataupun skincare-nya ataupun body care-nya, Sobat Fox langsung cari aja deh produk-produknya. Bisa cari ke Fox Radio Jogja, bisa cari ke Sanga Sian, bisa juga Sobat Fox di live TikTok-nya Fox Radio Jogja. Ada live TikTok nama akunnya @sangasangafoxjogja, langsung di follow sekarang ya. Oke. Sebentar lagi bakalan live bareng sama Jojo. Terus di sana ada banyak banget promo-promonya Sobat Fox, termasuk ada promo merdeka dari sanga-sanga. Seperti apa promo merdeka? Nanti akan aku jelaskan ya. Khusus untuk Sobat Fox yang udah sering mendengarkan ini, pastinya ya akan aku jelaskan lagi. Tak bosan-bosannya aku. Dan buat yang baru aja bergabung di Fox Radio Jogja, baru aja mendengarkan, apa itu promo merdeka dari sanga-sanga? Tenang no pikirmu, nanti tak jelas ke. Oke? Yang pasti juga Sobat Fox bisa dapetin produk-produk sanga-sanga di mitra resminya sanga-sanga. Ada Kimia Farma, ada K24, dan juga ada Century.

0: Di sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Setiap mahakarya berawal dari sebuah akar, dan setiap desain membawa resonansi yang melampaui batas. Roots to Resonance Beyond. Bersiaplah untuk menyambut perhelatan fashion terbesar dan paling prestisius di Yogyakarta, Jogja Fashion Week 2026. Selama 4 hari, saksikan perpaduan sempurna antara kreativitas, budaya, dan inovasi. Persembahan karya terbaik lebih dari 150 desainer fashion terkemuka Indonesia. Nikmati eksklusivitas 13 sesi fashion show, jelajahi lebih dari 150 brand ternama, dan temukan inspirasi dari 1000 lebih koleksi fashion memukau. Lebih dari sekedar runway, ini adalah ruang apresiasi untuk tekstil, perhiasan, kriya, hingga aksesori dengan sentuhan desain yang terus berevolusi. Jangan lewatkan Jogja Fashion Week 2026, 13 hingga 16 Agustus di Jogja Expo Center.
1: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Masih barengan sama Ichan Nembo, sahabat Fox. That was St. Paul Peterson with Only Reminds Me of You. Ini spesial untuk Mas Reza yang sudah request lagu ini. Ichan Nembo udah puterin barusan lagunya ya. Anyway, Ichan Nembo juga mau menyapa yang sudah masuk di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Ada Mbak Wiwit. Hai Mbak Wiwit, selamat pagi menjelang siang. Tadi lagunya Lisa Loop yang Stay juga Ichan Nembo udah puterin spesial untuk Mbak Wiwit. Kemudian ada Mbak Hani yang minta lagunya Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine. Okay, habis ini bakalan Ichan Nembo puterin ya. Tapi sebelum aku puterin lagu lagi Sobat Fox, ada satu informasi yang Sobat Fox harus banget tahu, karena ini berhubungan dengan perhelatan akbar yang akan terjadi di Yogyakarta. Oh my God, ya kan? Ini adalah Jogja Fashion Week 2026. Buat Sobat Fox yang suka banget sama fashion, pokoknya Sobat Fox harus siap-siap ke Jogja Fashion Week 2026 yang bakalan segera digelar di bulan ini Sobat Fox, dengan tema Roots to Resonance Beyond. Event fashion terbesar di Jogja ini bakalan menghadirkan lebih dari 150 desainer, lebih dari 150 brand, dan akan ada 13 sesi fashion show yang menampilkan ribuan koleksi keren. Waduh, aku tidak sabar. Dan asiknya lagi, Sobat Fox gak cuma nonton peragaan busana aja. Di sana Sobat Fox juga bisa langsung berbelanja ya. Berbagai produk unggulan mulai dari tekstil, perhiasan, kriya, tas, sepatu sampai dengan aksesoris. Dicatat tanggalnya sekarang juga ya, diambil HP-nya dicatat. 13 sampai 16 Agustus 2026 di Jogja Expo Center atau JEC. Dan Sobat Fox, agendain dari sekarang tanggal 13 sampai 16 Agustus, jangan ada yang sampai kelewatan. Nanti dipikirnya tanggal 20 sampai 23 ya kan. No ya, 13 sampai 16 Agustus ajak keluarga, sahabat buat seru-seruan bareng di Jogja Fashion Week 2026.

0: Mesin Waktu. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-Sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits queen, I was born to love you. Ini spesial untuk Pamio yang sudah request lagu ini di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Yang pengen ikutan request, boleh banget. Tapi yang pengen ikutan promo Merdeka dari Sanga-Sanga, boleh banget juga lah. Oh my God, gak dilarang banget kalau itu, ya kan? Karena persediaan masih ada, Sobat Fox. Dan promonya baru aja dimulai kayak tanggal 27 Juli kemarin. Jadi kayak baru 2 minggu gitu. Belum ada 2 minggu bahkan, ya. Jadi buat Sobat Fox yang belum mengikuti promo Merdeka dari Sanga-Sanga, langsung aja ikutan Sobat Fox. Caranya sangat mudah sekali, Sobat Fox. Tinggal ke Fox Radio Jogja aja, atau Sobat Fox bisa juga menghubungi Fox Radio Jogja, boleh juga. Atau Sobat Fox lihat live TikTok at Sanga-Sanga Fox Jogja yang saat ini sebentar lagi live, akan live bersama dengan Jojo. Promo Merdeka dari Sanga-Sanga, emang yang promo apa, Ica? Oh my God, ini tuh skincare-nya Sanga-Sanga. Sobat Fox bisa mendapatkan potongan sebesar Rp45.000 untuk produk-produk skincare yang ada di Sanga-Sanga Sobat Fox, ya. Ada natural face cream, ada face wash, dan juga ada face mask. Nah, kalau misalnya Sobat Fox pengen lebih hemat lagi, Sobat Fox ambil langsung paket bundling. Paket bundling itu cuma seharga Rp145.000 sudah mendapatkan 3 benda tersebut, ya, 3 skincare dari Sanga-Sanga. Jadi satu rangkaian udah bisa Sobat Fox dapetin. Terus kalau misalnya Sobat Fox beli minyak Sanga-Sanga varian apa aja deh yang ukuran 100 mili, itu Sobat Fox udah langsung bawa pulang gratis natural face creamnya. Jadi tunggu apa lagi? Buruan deh Sobat Fox menghubungi Fox Radio Jogja, atau sebentar lagi Sobat Fox bergabung ke TikTok at Sanga-Sanga Fox Jogja barengan sama Jojo. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Habis ini adalah lagunya Sheryl Crow, All I Wanna Do. Ini spesial untuk Mas Hadi.

0: Chan Nembo Sobat Fox diawali sama lagunya Genesis judulnya Home by the Sea. Dan ini spesial untuk Mbak Dewi yang sudah request lagu ini. Chan Nembo udah puterin. Dia requestnya Genesis apa aja. Jadi aku puterin yang kebetulan ada, sudah ada di tersusun dengan baik di situ ya. Dia duduk manis cantik, tinggal nunggu diputerin aja. That was Home by the Sea. Masih barengan ya Sobat Fox ya, sampai nanti jam 12 siang bersama dengan Chan Nembo di Zona Mesin Waktu. Jadi buat Sobat Fox, jangan kemana-mana, dengerin lagu-lagu tahun 60-an sampai tahun 2004. Bisa di request di 0887188105. Aku juga mau menyapa Mas Edo. Mas Edo, aku coba cari dulu ya lagunya Halloween itu, karena mungkin dia adanya di playlistnya Rockabye Session. Oke, okay? Buat hostnya terima kasih dan salam sehat serta rejeki mengalir dari segala arah. Amin. Sama-sama Mas Edo, rezekinya Mas Edo juga mengalir dari segala arah. Amin.
1: Eh, kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal, menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal, kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, Sanga-Sanga Klasik 170.000 dan Sanga-Sanga Ultimate 230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto Established 2013.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
0: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
2: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
0: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-Sanga Klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik by PT Kutus Kutus Herbal.
4: Zona, mesin waktu.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. That was Halloween Sobat Fox with Your Turn. Ini adalah power ballad-nya Halloween ya Sobat Fox ya. Dari albumnya mereka yang cukup kontroversial di tahun 1991, Pink Bubbles Go Ape, yang sepenuhnya ini ditulis oleh sang vokalis utama yaitu Michael Kiske ya. Terus lagu ini sendiri juga ditulis sama dia, plus musiknya juga sama dia Sobat Fox, tanpa campur tangan anggota yang lain, dan menjadi lagu terakhir atau lagu ke-11 pada edisi album Pink Bubbles Go Ape ya Sobat Fox ya. Terus juga lirik lagu ini tuh ada beberapa yang bikin unik, karena dia ada penyebutan Mickey Mouse, terus jadi dia membawa-bawa tokoh kartun lah gitu di dalam lirik lagu ini. Dan kemudian ini tuh bisa dibilang transisinya Halloween Sobat Fox. Jadi ini adalah transisi gaya bermusiknya Halloween setelah kepergiannya Kai Hansen yang dinilai lebih eksperimental dan jauh dari pakem kecepatan tinggi yang biasanya diusung sama Halloween gitu. Terus juga lagu ini sebenarnya menyuarakan kritik terhadap keegoan dunia serta seruan untuk melakukan mind revolution atau revolusi pola pikir lah gitu, supaya bumi terbebas dari kehancuran ya. Memang banyak sekali band-band zaman dulu yang kayaknya mereka tuh punya pesan tersirat gitu ya di lagu-lagunya. Kedengarannya kayaknya kenceng gitu lagunya, tapi sebenarnya ada pesan yang sangat sentimental di dalam lagu-lagu band-band zaman dulu, terutama yang panjang-panjang tuh ininya. Terus juga lagu ini direquest sama Mas Edo, udah diputerin barusan tadi lagunya ya. Buat Sobat Fox yang mau request silahkan, boleh banget. Ica Nembo masih tunggu sampai dengan jam 12 siang. Tapi kalau misalnya Sobat Fox ngerasa aku kayaknya ngikut aja deh sama playlist kamu Ica, ya gak apa-apa juga ya kan. Yang penting Sobat Fox apa coba jaga kesehatan, harus selalu bahagia, dan pastinya tetap sehat bersama sanga-sanga yang adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Award Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas, hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk

0: Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Zona Mesin Waktu.

Lagunya Eagles Sobat Fox with Hotel California. Spesial untuk yang sudah request lagu ini ada Bunda Desi. Halo Bunda Desi, selamat pagi menjelang siang. Katanya Mbak Ica masih bisa request gak? Masih dong, barusan aku puterin lagunya. Aku juga mau menyapa Ibu Wiwi. Hai Ibu, selamat pagi. Katanya pagi Mbak Ica cantik. Boleh lagunya Krisye apa aja? Oke, okay. Aku bakalan puterin yang lagunya ini ada filmnya juga ya, judulnya Badai Pasti Berlalu, karena aku merindukan lagu itu. Jadi sama kita Bu Wiwi ya, pengen dengerin lagunya Krisye juga. Katanya salam untuk pendengar Fox, salam paling manis untuk Mbak Ica. Selamat hari Kamis, sehat dan happy. God bless you. God bless you too Ibu. Dan juga buat Sobat Fox juga, mudah-mudahan hari ini semua berjalan dengan lancar sampai dengan jam segini ya Sobat Fox ya. Tadi yang aku belum sapa siapa ya? Kayaknya udah semua ya. Ada Mbak Wiwit, ada Mbak Hani yang tadi lagunya Guns N' Roses udah diputerin. Kemudian ada Mas Reza juga, St. Paul Peterson juga udah diputerin. Lalu Mas Hadi, kemudian Pak Mio. Pokoknya yang udah request lagu, kayaknya Ica Nebo udah puterin semua lagu-lagunya. Buat yang belum request dan pengen request, monggo silahkan. Oke, okay? Anyways, jangan lupa Sobat Fox buat ikutan reward umroh dari Sanga-Sanga. Yang gampang sekali, cukup Sobat Fox membeli 9 botol Sanga-Sanga. Yang ukuran apa aja ya Sobat Fox ya, baik yang ultimate maupun yang klasik, ukuran 100 mili. Kemudian kumpulin boxnya yang diproduksi di tahun 2024, lalu bisa kedirinya Sobat Fox ke Fox Radio Jogja atau ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Gianyar, Bali. Yang ukurannya 100 mili ya Sobat Fox ya, aku salah sebut tadi. Pokoknya mau ultimate mau klasik sama aja, gak apa-apa banget, boleh di mix juga. Yang penting diproduksinya di tahun 2024. Terus nanti yang makin banyak atau makin konsisten Sobat Fox mengirimkan si kemasannya itu, makin besar juga peluangnya Sobat Fox buat dapetin reward umroh dari Sanga-Sanga gratis, ya kan? Terus yang untuk non-muslim bisa juga mendapatkan berkesempatan untuk mendapatkan uang tunai sebesar 35 juta rupiah. Coba Sobat Fox ceki-ceki di Instagramnya Fox Radio Jogja. Info lebih lanjut atau info lebih detailnya ada di Instagramnya Fox Radio Jogja @FoxRadioJogja.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Setiap mahakarya berawal dari sebuah akar, dan setiap desain membawa resonansi yang melampaui batas. Roots to Resonance Beyond. Bersiaplah untuk menyambut perhelatan fashion terbesar dan paling prestisius di Yogyakarta, Jogja Fashion Week 2026. Selama 4 hari, saksikan perpaduan sempurna antara kreativitas, budaya, dan inovasi. Persembahan karya terbaik lebih dari 150 desainer fashion terkemuka Indonesia. Nikmati eksklusivitas 13 sesi fashion show, jelajahi lebih dari 150 brand ternama, dan temukan inspirasi dari 1000 lebih koleksi fashion memukau. Lebih dari sekedar runway, ini adalah ruang apresiasi untuk tekstil, perhiasan, kriya, hingga aksesori dengan sentuhan desain yang terus Jogja Fashion Week 2026, 13 hingga 16 Agustus di Jogja Expo Center. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-sanga. Produk baru Sanga-sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah, kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak, dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai. It's time for Zona Mesin Waktu.

Salah satu lagu favoritnya Ica Nembo sepanjang masa Sobat Fox, that was Pink Floyd with Comfortably Numb. Dan ini Ica Nembo persembahkan buat Sobat Fox aja deh. Dari diriku untuk dirimu, oke. Okay. By the way Sobat Fox, Ica Nembo mau mengucapkan selamat siang untuk Mbak Listia. Halo Mbak Listia, selamat siang. Minta lagunya katanya gini, Ibu Ica gitu dia. Ya, Ibu Listia, ada apa? Yang selalu bikin meriah seisi rumahku sampai piring-piring pada retak. Enggak dong. Kalau itu bukan meriah ya, hancur ya. Sehat dan masih cantik kan? Masih dong.

0: Dengan percaya dirinya aku bilang begitu Sobat Fox ya. Siapa lagi yang memuji diri kita kalau bukan diri kita sendiri? Betul, betul. Kalau gitu sama kayak aku di sini, exactly ya kan. Lagunya Westlife, My Love. Oke, thank you cintaku, Tuhan menyertaimu, Tuhan menyertaimu juga ya. Kemudian ada juga Mas Randy. Halo Mas Randy, selamat siang. Tumben kau muncul siang-siang begini. Request lagu Ca, minta lagunya Katon Bagaskara sama Ruth Sahanaya, Usah Kau Lara Sendiri, siap. Nanti bakalan diputerin ya. Terus ada juga Bu Emmy. Halo Ibu, selamat siang Ibu. Katanya agak flu, kebanyakan minum es karena di luar Jogja ternyata panas banget. Iya ya. Emang kalau panas-panas itu Sobat Fox gak boleh langsung dikasih es. Memang sih rasanya seger manis gimana gitu, tapi sakit ya kan, langsung tumbang tuh. Kalau Ican Embo sih biasanya begitu. Makanya Sobat Fox selalu sedia sangga-sangga minyak balur yang ultimate ataupun klasik dimanapun. Ada juga yang travel size kan, yang 30 mili. Jadi itu praktis banget, masuk ke tas bisa, masuk ke kantong bisa, masuk kemana-mana bisa pokoknya. Oke, request TVB, judulnya yang ikut aja yang ada di PL, siap, nanti bakalan diputerin ya. Terus ada juga Kalina. Kalina, aku coba cari dulu Smile Like Mona Lisa. Itu ya, lagu itu ya. Iya gak sih, bener gak aku? Salah ya, jelek ya suaranya. Iya dong. Gak apa-apa ya, ditahan. Oke Sobat Fox. Terus ada juga Om Daru. Om Daru, coba aku cari dulu yang ada di playlist Wingernya. Aku gak tahu deh apa namanya, ada apa enggak itu judulnya Headed for a Heartbreak. Tapi semoga ada. Tapi kalau misalnya gak ada, nanti aku kabarin ke Om Daru ya. Oke Om. Lalu buat Sobat Fox yang munculnya di akhir-akhir nih, udah mau kelar, baru muncul nih satu jam terakhir nih, sabar ditunggu ya lagunya ya. Nanti aku puterin satu persatu. Kita mulai dulu dari Westlife. Jangan diganti jadi Waslap, bukan ya. Ini Westlife. Tapi sebelumnya ada satu informasi tentang sanga-sanga Gatalin.
1: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
2: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga travel size.
3: Zona, mesin waktu.

Your Hits, lagunya Katan Bagus, Bagas Kara, Sobat Fox dan Ruth Sahanaya, Usah Kau Lara Sendiri. Anyways, buat Sobat Fox yang pengen ikutan atau pengen dapetin skincare-nya sangga-sangga dengan potongan harga yang luar biasa, Sobat Fox ikutan promo Merdeka dari Sangga-Sangga yang ada di Fox Radio Jogja dan di TikTok at Sangga-Sangga Fox Jogja. Oke, Sobat Fox bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp45.000 untuk natural face cream, face wash, dan juga face mask, Sobat Fox. Kemudian kalau pengen yang lebih murah lagi, ambil paket bundlingnya di Rp145.000, sudah dapat ketiga-tiganya. Lalu udah kayak gitu, kalau Sobat Fox beli produk minyaknya Sangga-Sangga yang varian apa aja yang 100 ml, Sobat Fox sudah bisa langsung membawa pulang yang namanya natural face cream. Oke? Ini tersedia selama persediaan masih ada. Jadi buruan deh Sobat Fox, serbu aja promonya di Fox Radio Jogja atau di live TikTok at Sangga-Sangga Fox Jogja. Aku mau menyapa yang masuk lagi, ada ibu-ibu yang luar biasa ini ya. Ada Ibu Emmy tadi udah ya Ibu ya. Aku udah puterin lagunya Stevie B. Oke. Terus udah kayak gitu ada Ibu Ani. Halo Ibu. Minta lagunya Samantha Seng yang Emotion. Terima kasih Mbak Ica, selamat bertugas, sehat dan sehat selalu dan lancar rezekinya. Terima kasih Ibu. Lalu ada Bunong. Hai Ibu Ica, absen dulu Cah Ayu. Terima kasih Ibu Ayu. Ibu cantik, makasih ya. Untuk ibu-ibu online dan bapak-bapak online-ku dan juga kakak-kakak online-ku, terima kasih banyak karena sudah selalu muncul di WhatsApp-nya Zona Mesin Waktu. Thank you so much. Temenin di channel buat terus pokoknya sampai nanti jam 12 siang. Masih ada setengah jam lagi, oke? Tapi kayaknya request-nya udah full ya, jadi gak usah request lagi ya. Habis ini ada lagunya Taylor Dane, Sobat Fox, Love Will Lead You Back.

Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya Muse, Unintended, spesial untuk Kak Lina yang mengirimkan lagu ini untuk semua Sobat Fox. Katanya semangat hari Kamis. Yes, terima kasih banyak ya untuk Kak Lina dan juga untuk Sobat Fox yang hari ini manis-manis sekali. Anyways, Ican Embo masih ada di sini Sobat Fox, masih beberapa menit lagi temenin Sobat Fox di sana mesin waktu, dan sepertinya sudah tidak membuka request lagi ya karena sudah full begitu ya. Jadi buat Sobat Fox kalau pengen request, tenang aja, masih ada hari esok. Oke. Okay? Masih dengan program Zona Mesin Waktu pastinya besok, dan lagu-lagunya tahun 60-an sampai 2004. So, buat yang request lagu baru, maaf banget Ican Embo enggak bisa puterin di ZMW. Nanti aja jam 3 sore request sama Mutia Anissa sampai dengan jam 6 di afternoon tea ya. Terus kalau misalnya Sobat Fox pengen request produk-produk dari Sanga-Sanga, Sobat Fox bisa juga bertanya-tanya. Saat ini lagi live at Sanga-Sanga Fox Jogja, silakan tanya-tanya. Tapi jangan lupa abis tanya-tanya check out deh. Habis ini ada lagunya Tik, ini dia terbaik untukmu.

0: Digigit nyamuk, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman.
1: Hai warga Jogja, aku Nicole Rosti dari Asmara Gen Z New Era. Punya mimpi main sinetron bareng aku dan cast Asmara Gen Z New Era? Yuk, jangan cuma jadi penonton. Sekarang giliran kamu jadi bintangnya. Ikuti Asmara Gen Z New Era Mencari Bintang yang akan digelar hari Minggu 9 Agustus 2026 mulai pukul 9.30 WIB di Atrium Jogja City Mall. Aku dan Jeff Smith bakal hadir langsung sebagai juri spesial. Buruan scan QR Code yang ada di media sosial SCTV dan daftarkan diri kamu sekarang juga. Tunjukkan bakat terbaikmu. Raih kesempatan syuting di Jakarta bersama cast Asmara Gen Z New Era dan menangkan hadiah jutaan rupiah. Kami tunggu di Jogja ya!
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu. Diklaim Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaim Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaim Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @claimihuis_. Claimy Huis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: Zona, mesin waktu.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Ijan Embo udah harus pamit dari zona mesin waktu Sobat Fox. Terima kasih banyak untuk Sobat Fox yang hadir menyapa ataupun request lagu ataupun gak request tapi tetap dengerin Ijan Embo. Thank you so much. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama, di program yang sama, barengan sama penyiar yang sama juga. Okay? Jangan lupa jaga kesehatan Sobat Fox dengan baluran secara rutin, pakai sanga-sanga baik yang ultimate maupun yang klasik. Kemudian jaga kesehatan kulit juga dengan sanga-sanga skincare dan juga sanga-sanga body care. Dan sanga-sanga skincare saat ini lagi ada promo, sanga-sanga promo merdeka ya Sobat Fox ya. Jadi segera aja Sobat Fox dapetin promo yang luar biasa dari sanga-sanga skincare. Ijan Embo pamit Sobat Fox, jangan kemana-mana karena abis ini akan ada lagu-lagu dan program-program yang luar biasa dari Fox Radio Jogja. Jadi dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, voice of sanga-sanga. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye.
1: Thank you for listening to Zona Mesin Waktu.

Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Super Juangan. Rayakan semara kemerdekaan bersama beragam event spesial, promo belanja, dan hiburan seru di Sleman City Hall. Your one stop shopping and entertainment. Mulai tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus ada Animal Kingdom Jogja Pets Expo 7 hadir di seluruh area mall. Jangan sampai ketinggalan juga Indonesia Games Experience Yogyakarta 2026. 13 sampai 16 Agustus, the biggest gaming festival in Indonesia. Semara kemerdekaan berlanjut lewat Independence Day Military Expo 20 sampai 23 Agustus. Indonesia Shopping Festival is back 7 sampai 23 Agustus. Nikmati ragam promo dari all tenant up to 80% dan ikuti undian nasional Big Shop Big Win untuk mendapatkan hadiah utama mobil listrik dan jutaan voucher belanja. Jangan lupa ya, sekarang sistem parkir SCH udah cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment cardmu, e-money, flash, Rizy, atau Tapcash untuk parkir makin praktis. Pastikan juga kamu udah jadi member Privilege Card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai ground floor. Tunggu apa lagi? Follow Instagram @SlemanCityHall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang nggak boleh dilewatin. See you, Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp60.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-Sanga, singa dalawan.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: sanga sing ada lawan. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.
0: Masih bingung mau kemana hari Selasa besok? Yuk datang ke Galeria Mall dan nikmati kemeriahan Sounds of Gale yang kembali hadir pada Selasa 11 Agustus. Sounds of Gale kembali hadir di Atrium Lower Ground dengan pertunjukan spesial bertema Harmoni Nusantara yang akan dimeriahkan oleh Jazz Kota Baru, Melodina, Sanggar Seni Raras, Sanggar Tari Omahayuku, dan Paduan Suara Mahasiswa UGM. Nikmati alunan musik, pertunjukan seni dan budaya dalam suasana yang hangat dan nyaman. Lengkapi pengalamanmu dengan berbagai pilihan makanan dan minuman favorit dari tenan F&B Galeria Mall yang bisa dinikmati langsung di area Sounds of Gale. Catat jadwalnya, Selasa 11 Agustus 2026, dan rayakan semangat harmoni Nusantara bersama di Sounds of Gale Galeria Mall. More info, Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube, Galeria Mall, Jogja.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga-Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Fox 105.3 FM.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Isu Perjuangan.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga-Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-sanga Travel Size.

0: dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox 105.3 FM.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Superjuangan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar mister, saya punya. Nah ini mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara. Because

Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Halo warga Jogja, aku Jeff Smith dari Asmara Genzi New Era. Siap jadi bintang tamu baru di Asmara Genzi New Era? Kalau kamu punya bakat acting dan berani tampil di depan kamera, ini saatnya buktiin kemampuan kamu. Yuk, ikut Asmara Genzi New Era mencari bintang. Kalian bisa datang hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 mulai pukul jam 9.30 pagi waktu Indonesia Barat di Atrium Jogja City Mall. Aku dan Nicole Rossi bakalan jadi juri spesial dan gak sabar lihat penampilan terbaik dari kalian. Buat yang mau daftar, langsung scan QR Code di sosial media SCTV ya. Siapa tahu kamu yang bakal syuting bareng kami di Jakarta dan membawa pulang hadiah jutaan rupiah. Sampai ketemu di Jogja.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ilfeel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga Sanga Hospitality.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
4: Masih bingung mau kemana hari Selasa besok? Yuk datang ke Galeria Mall dan nikmati kemeriahan Sounds of Gale yang kembali hadir pada Selasa 11 Agustus. Sounds of Gale kembali hadir di Atrium Lower Ground dengan pertunjukan spesial bertema Harmoni Nusantara yang akan dimeriahkan oleh Jazz Kota Baru, Melodina, Sanggar Seni Raras, Sanggar Tari Omahayuku, dan paduan suara mahasiswa UGM. Nikmati alunan musik, pertunjukan seni dan budaya dalam suasana yang hangat dan nyaman. Lengkapi pengalamanmu dengan berbagai pilihan makanan dan minuman favorit dari tenan F&B Galeria Mall yang bisa dinikmati langsung di area Sounds of Gale. Catat jadwalnya, Selasa 11 Agustus 2026 dan rayakan semangat harmoni Nusantara bersama di Sounds of Gale Galeria Mall. More info, Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube, Galeria Mall, Yogyakarta.

transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis ya manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

So, your head's high. Selamat sore Sobat Fox, afternoon tea. Seperti biasa, jadi teman sore hari kamu. Dari jam 3 sore sampai nanti jam 6 sore barengan sama Mutia Anissa yang bakalan muterin request kamu. Kita ngobrol-ngobrol bareng juga. Dan ini adalah hari Kamis Sobat Fox. Seperti biasa hari Kamis Mutia punya teman ngobrol nih nanti. Tungguin aja Sobat Fox ya. Tapi yang jelas kalau kamu pengen request, kasih tahu Mutia via WhatsApp di 0887188 1053, atau via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store. Boleh banget request, ditungguin Sobat Fox ya.

di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga-Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga.

0: Anunti.
1: When I was 6 years old, I broke my leg

Fox Update. Sudah jam 3 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anissa dan ini dia 2 berita terupdate sore ini.

Afgan kembali menyapa penggemarnya lewat karya terbaru di bawah arahan sutradara Naya Anindita. Dalam film bertajuk Agensi Rumah Tangga, Afgan menjadi pemeran utama sekaligus membawakan lagu tema atau original soundtrack. Lagu berjudul Langit Merah Muda tersebut menggambarkan sudut pandang tokoh Kafka, karakter yang diperankan oleh Afgan dalam film tersebut. Dalam konferensi pers pada Rabu 5 Agustus kemarin, Afgan mengaku bahwa proyek ini memiliki makna tersendiri karena melibatkan orang-orang terdekatnya di industri hiburan. Selain Afgan, film ini dibintangi oleh NG Storia, Vita Anggraini, Ardit Erwanda, Yunita Siregar, serta deretan komika perempuan dalam jumlah terbanyak di satu film di Indonesia. Mereka diantaranya Umi Kuari, Musdalifah Basri, Neneng Wulandari, Boah Sartika, Priska Barusegu, Nuri Zafira, dan Mega Salsabila. Film Agensi Rumah Tangga akan dirilis pada 10 September 2026 dengan lagu Langit Merah Muda lebih dulu dirilis pada 27 Agustus mendatang. Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox, promotor mengumumkan kategori dan daftar harga tiket fan meeting solo perdana COP yang

Motor mengumumkan bahwa dalam seating plan dan kategori tiket, Cat 4 menjadi kategori termurah seharga 2,1 juta rupiah, sementara VIP menjadi kategori tertinggi dengan harga 4,1 juta rupiah. Promotor menyebut Global Membership Presale Registration dimulai pada 5 hingga 7 Agustus 2026 sebagai langkah awal untuk mengikuti Global Membership Presale pada 13 Agustus. Kemudian untuk General Sale Fan Meeting akan digelar pada 14 Agustus 2026.

0: Berita terupdate sore ini, nantikan Fox Update selanjutnya hanya di Afternoon Tea.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Atas nama Kak Arsi.
4: Oh iya, saya Pak. Ke JNM ya Pak, sesuai aplikasi.
3: Baik, Neng. Monggo helmnya. Masih kuliah ya, Neng?
4: Hah? Oh, itu Pak. Ada acara art job di JNM. Oh,
3: kuliahnya udah lama?
4: Hah? Oh iya, sampai nanti 30 Agustus. Acaranya panjang Pak.
3: Hah? Apa?
4: Oh, tiketnya. Tiketnya buat dewasa 80.000, kalau anak-anak 50.000. Tapi anak di bawah 6 tahun gratis, Pak.
3: Hah? Gimana, Neng?
4: Hah? Apa, Pak? Apa?
5: Arjok 2026 Ars Longa Generatio 19 Juni sampai 30 Agustus di Jogja National Museum. Informasi dan tiket online kunjungi www.arjok.id atau cek Instagram @arjok.id.

Masih di After Nanti barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox, yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan ya, kalau kamu lihat-lihat Sobat Fox ya, entah di media sosial, entah di sekeliling kamu, teman kerja, tetangga, di lingkungan gitu Sobat Fox ya, manusia tuh hobinya banyak banget, macem-macem banget. Ada yang emang hobinya tuh olahraga, suka memang mendalami olahraganya karena untuk hobi, karena dia menikmati. Ada juga orang yang hobinya tuh ada yang gambar, ada yang lukis, apalagi baru-baru sekarang kan kayak ngerakit tuh ada banyak banget yang bisa dirakit, macam-macam banget ya, mulai dari kayak yang susunan kayak Lego gitu, terus habis itu kayak yang dirakit macam-macam lah, yang bentuk-bentuknya juga macam-macam banget Sobat Fox ya, nggak dari brand tertentu juga banyak banget. Jadi orang tuh hobinya macam-macam banget dan bisa beda-beda banget setiap orang. Nah, yang pengen Mutia tanyain Sobat Fox, ketika kamu punya hobi, entah itu baru, entah itu lama, tapi yang jelas kalau kamu punya hobi, apakah kamu tipe orang yang akan mencari komunitasnya biar punya teman baru yang hobinya sama, kesukaannya sama? Kalau misalnya kalau hobinya lari, cari komunitas lari gitu misalnya. Terus kalau misalnya hobinya yang lain tuh apa ya? Kalau hobinya adalah kan kayak di Jogja macam-macam ya komunitas, kayak komunitas bermain gitu juga ada ya. Kayak sukanya main, ya udah cari komunitas main, atau misalnya sukanya trekking, cari komunitas trekking gitu. Atau misalnya yang gak aktivitas fisik deh gitu, misalnya hobinya adalah menyukai idol tertentu, cari komunitasnya, cari fandomnya misalnya. Atau menyukai kegiatan tertentu kayak ngerajut, cari komunitasnya bareng biar bisa nyobain berbagai pola yang pengen dicobain, atau ada yang ngajarin juga Sobat Fox ya. Nah, pertanyaannya itu tadi Sobat Fox, apakah ketika kamu punya hobi, kamu akan mencari komunitas supaya ada kenalan yang punya hobi sama, atau tipe yang ya udahlah aku lakuin sendiri aja, aku lebih suka untuk diriku aja. Nah, kamu tipe yang mana, kenapa juga, boleh kita obrolin bareng sore hari ini ya, kasih tahu Mutia. Boleh via WhatsApp di 0887188 1053 atau via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas. Hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Mutia Anissa Sobat Fox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan kalau misalnya nih ya kamu lagi kepikiran Sobat Fox sama mengikuti komunitas, karena literally di Jogja tuh kan banyak banget ya. Tadi Mutia udah nanyain kamu, kalau kamu lagi punya hobi, kalau kamu lagi punya kesukaan, apakah kamu mencari orang-orang yang sama itu? Apakah kamu mencari komunitasnya atau hobinya dilakuin sendiri aja Sobat Fox ya? Dan itu kamu bisa jawab via WhatsApp di 0887188 1053. Nanti kita bahas bareng Sobat Fox ya. Tapi kayaknya ya kalau yang satu ini tuh ada komunitasnya nggak ya? Mungkin nggak tahu lagi. Orang skincare tuh ada komunitasnya nggak? Nggak tahu. Kayaknya nggak ada sih Sobat Fox. Karena itu adalah perawatan diri yang dilakukan untuk diri sendiri juga. Yang mostly sih kalau komunitas biasanya karena ada beauty brandnya Sobat Fox. Tapi kalau yang ini sih Sobat Fox ya, kamu harus dapetin promo paket Merdeka dari Sanga-Sanga yang bisa dapetin potongan harga senilai Rp45.000 untuk natural face cream, face mask, dan facial wash juga. Kalau kamu mau lebih hemat lagi, kamu langsung aja ambil paket bundling cuman Rp145.000. Itu dapat paket lengkap, ada natural face cream, ada face mask, dan facial wash juga. Dan kalau kamu pengen belinya adalah Sanga-Sanga, Sobat Fox, boleh beli dua varian Sanga-Sanga apa aja yang 100ml. Boleh yang klasik, boleh yang ultimate, itu kamu bisa langsung bawa pulang gratis natural face creamnya satu, Sobat Fox. Dan ini promonya berlaku selama persediaan masih ada. Jadi kamu langsung aja bisa datang ke Fox Radio Jogja atau kamu bisa nonton live TikTok @sanga-sanga Fox Jogja nanti sore jam 6 sore ada Sobat Fox ya.

0: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.

Masih di Afternoon Tea Sobat Fox, tapi sekarang di hari Kamis seperti biasa kita masuk ke Let's Talk With. Dan sore hari ini Let's Talk With Indonesia Custom Show Sobat Fox ya. Udah ada teman-teman aku yang ini udah siap ngajakin kamu ngobrol Sobat Fox ya. Udah ada berbagai informasi yang mereka bawa sore hari ini Sobat Fox. Jadi kamu

0: nyiapin konten-konten acara yang ada di Indonesian Custom Show.
1: Oke, ya. Jadi kita akan ngobrol lebih jauh tentang Indonesian Custom Show sendiri. Yang kalau dari namanya, kamu mungkin sebagian dari Sobat Fox ada yang udah sering dengar, bukan cuma pernah doang ya, tapi udah sering dengar. Tapi ada yang sebagian mungkin custom nih apa yang di custom gitu kan, misalnya nih yang kepikiran. Tapi kan Indonesian Custom Show sendiri bukan tahun ini doang baru. Yep, ya
2: betul,
1: udah jadi
2: betul.
1: Satu event tahunan.
2: Yes.
1: Yang ini adalah tahun ke-5. Tahun ke-5. Iya, berarti dari 2021.
2: 2021. Sebenarnya fun fact, dari 2020 itu kita udah ada event ya. Mm-hmm. Nih, kita sudah ada gelaran exhibition waktu itu di Pakuan, tapi itu kita anggapnya pre-eventnya.
1: Oh, oke. Okay.
2: Kita anggap sah gitu ya. Event pertama itu di 2021 ketika di JEC. Di Jogja Expo Center.
1: Tahun ini kayaknya sama ya di JEC.
2: Sama, setiap tahun kita di Jogja Expo
0: Center. Karena tahun lalu kita pandemi ya.
2: Waktu pandemi itu. 2020.
0: Oh. Ya, kita mau launching di 2020 tapi karena pandemi akhirnya kita launching di mall.
1: Oke, okay. Dijadikan dianggap sebagai pre-event. Betul. Terus event besarnya di 2021.
2: Yes.
1: Jadilah dianggap itu yang pertama.
2: Betul.
1: Sampai sekarang yang ke-5.
2: Yes.
1: Nah, kalau di Indonesian Custom Show, itu yang kayaknya kan ada program-program tuh yang ada terus setiap tahun gitu.
2: Yes.
1: Ya. Nah, itu sebenarnya di dalam Indonesian Custom Show itu yang pasti dulu ada itu apa aja sih?
2: Yang pasti ada itu, kalau tahun lalu itu kita menghadirkan kurang lebih 100 custom bike dan 100 custom car gitu.
1: Mm-hmm.
2: Jadi totally tahun ini juga 200 plus custom bike dan custom car.
1: Mm-hmm.
2: Yang mana itu mereka ada yang ikut exhibition, ada yang ikut kontes, ada yang jadi display.
1: Oke, okay. Jadi ada beberapa kategori dari yang ikutan ini.
2: Yes,
1: ya?
2: Betul.
1: Oke, okay. Kalau misalnya ngomongin kan pasti ada berbagai kendaraan custom yang akan muncul ya. Tapi sebenarnya nih kan ininya juga bukan ini doang gitu eventnya. Eventnya tuh luas banget biasanya.
2: Yes.
1: Kan. Nah, biasanya kalau secara main apa ya, dibagi-baginya gitu, itu apa aja sih?
0: Oh, gini, mungkin aku jawab ya. Kita ada musik,
1: aha,
0: ada kontes,
1: aha,
0: ada freedom run,
1: oke, okay,
0: sama eksibisi, apa namanya?
2: Exhibition car-nya itu tadi, bagian car.
0: Atraksi.
2: Jadi tadi kan ada exhibition, ada kontes, kemudian ada display, terus ada atraksinya juga. Jadi atraksi itu di luar, nanti kita ada drifting.
1: Oke. Okay.
2: Itu tahun ini kita mendatangkan 4 drifter ya.
0: Iya.
2: Yeah. Mas Madi, kita mendatangkan 4 drifter nasional. Mm-hmm. Tahun ini kemudian ada stunt rider, by Wawan Tembong, itu dia king of Asianya stunt rider.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian ada hell driver juga.
1: Oke, okay.
2: Gitu.
1: Jadi ini kan udah disebutin beberapa yang ada tahun ini nih. Tapi kalau yang di tahun-tahun sebelumnya, mungkin kita highlight sedikit dulu. Apa aja sih yang udah pernah terjadi yang highlight besarnya aja di Indonesian Custom Show sebelum-sebelumnya?
2: Oke, okay, jadi sebenarnya tadi yang kita sebutin itu yang setiap tahun ada juga.
1: Oke.
2: Okay. Jadi memang setiap tahun itu kita mengadakan tidak hanya untuk yang menggeluti dunia custom gitu ya, tapi kita menyediakan entertainnya. Jadi selalu ada guest star-nya. Kemudian ada marketplace. Marketplace ini juga lengkap banget, mulai dari F&B, fashion gitu ya, apparel, kemudian yang mau jual beli kendaraan bermotor juga ada ya. Mas Made itu ada juga, diecast juga ada. Kemudian juga ada dyno test. Kemudian kita juga menyediakan, yang unik menurut kami adalah kami menyediakan ruang untuk teman-teman movement di Jogja dan sekitarnya untuk kumpul bareng di ICS.
1: Oke.
2: Gitu. Jadi itu setiap tahun ada, hanya memang ada beberapa yang lebih spesial tahun ini, nanti dijelaskan langsung oleh Mas Made sih.
1: Oke, okay, berarti kan setiap tahun kan ada improvement.
2: Yes,
1: ya.
2: Yes, betul.
1: Nah, nanti kita akan bahas nih improvementnya apa aja. Tapi kan buat Sobat Fox nih yang mungkin ngerasa, wah aku tuh belum pernah dateng gitu. Aku pengen tapi aku kayak, aku takut gak ngerti gitu. Kan ada tuh ya orang-orang yang kayak, kayaknya kok ini spesifik banget gitu. Gimana, apa yang pengen disamain sama teman-teman yang kayak ngerasa aku takut datang karena aku ini spesifik banget gitu misalnya?
2: Sebenarnya tidak sespesifik itu ya, Mas Made. Karena dari kendaraannya aja tidak hanya custom, tapi kita juga hadirkan yang punya nilai histori ya, Mas Made. Jadi dari exhibition-nya yang tahun ini yang dihadirkan apa, Mas Made?
0: Jadi
2: kendaraannya?
0: Gini, kalau misalkan buat teman-teman yang masih takut karena gak akan ngerti acaranya, di sini kita menghadirkan banyak banget acara yang di apa bisa dinikmati oleh orang-orang umum. Jadi kayak mereka bisa ngelihat motor dan mobil karya terbaik dari para builder-builder Indonesia. Terus selain itu dia juga bisa merasakan experience mengikuti taksi drift.
1: Okay.
0: Jadi dia pengen experience, pengen coba deh di dalam mobil drift ketika drift itu seperti apa. Terus juga kita ada hiburan yang sifatnya entertainment untuk umum. Di tahun ini ada tiga grup band entertainment. Terus juga kita di sana itu banyak banget

0: area yang bikin sifatnya teredukasi tentang okay. cara menghargai karya. Terus ada ilmu-ilmu tentang otomotif. Jadi kalau orang buat datang tuh dia bisa spot foto selfie banyak banget yang keren-keren di sana.
1: Oke, okay, jadi tuh enggak cuman buat teman-teman yang ngerti otomotif aja, enggak yep. cuman buat yang ngerti nge-custom kendaraan aja, tapi juga ada banyak nilai edukasinya ya. Karena kan juga memang ada banyak hal-hal yang mungkin memang itu tadi masalahnya, pada enggak ngerti nih, supaya ngerti justru harus datang ya.
2: Betul.
1: Oke. Okay. Dan yang tahun ini temanya like air.
2: Betul. Like air.
1: Seperti air.
2: Seperti udara dong.
1: Iya. Iya, tenang. Tidak apa-apa. Semua masih aman saja ya. Seperti udara.
2: Betul.
1: Apanya yang seperti udara?
2: Jadi harapannya ICS ini, Indonesian Custom Show, bisa hadir gitu ya. Menjadi elemen penting gitu. Jadi udara jadi elemen penting untuk pertumbuhan di dunia custom Indonesia kita ya. Jadi memberikan ruang berkarya, kemudian juga ruang berkumpul, menghargai karya. Jadi kendaraan yang kami hadirkan, kami gak menyebut itu kendaraan tapi karya.
1: Oke.
2: Karya seni. Karena
1: semua, ada nilai seninya.
2: Yes, karena semua dikerjakan dengan hati gitu ya. Maksudnya tidak hanya, kami tidak menganggap itu motor atau mobil yang dipajang, enggak. Tapi karya seni. Jadi kami mendesain sedemikian rupa masuk ruangan JEC nanti itu seperti kita masuk ke museum.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Jadi ada kendaraan yang di custom, ada yang punya nilai histori, kemudian ada nilai-nilainya yang lain. Kita bawa kendaraan dari AAU juga ya, Mas Madi. Kita kerjasama dengan Angkatan Udara juga. Nanti ada kendaraan yang dipajang juga. Jadi yang ngerti custom juga seneng banget. Yang baru mau mulai menggeluti dunia otomotif juga nanti akan dapat edukasi yang oke. Okay. Bahkan yang menggeluti dunia fashion juga nanti ada section build your style.
1: Oke. Gitu. Jadi semuanya bisa dapat hal yang berbeda-beda.
2: Betul.
1: Sesuai dengan starting pointnya juga masing-masing.
2: Yes.
1: Ya.
2: Betul.
1: Oke, kita tunggu Sobat Vlog. Sampai sini kita bakal ngobrol lebih banyak lagi ya. Tadi udah sempat disebut kolaborasinya apa aja. Terus habis itu bakalan ada apa aja poin-poin besarnya. Tapi nanti detailnya kamu harus tahu Sobat Vlog. Tapi kalau kamu punya pertanyaan, boleh kasih tahu via WhatsApp di 0887 188 1053.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000. Dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal, serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Rayakan Semarak Kemerdekaan bersama beragam event spesial, promo belanja, dan hiburan seru di Sleman City Hall. Your one-stop shopping and entertainment. Mulai tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus, ada Animal Kingdom Jogja Pets Expo 7 hadir di seluruh area mall. Jangan sampai ketinggalan juga Indonesia Games Experience Yogyakarta 2026. 13 sampai 16 Agustus, the biggest gaming festival in Indonesia. Semarak Kemerdekaan berlanjut lewat Independence Day Military Expo 20 sampai 23 Agustus. Indonesia Shopping Festival is back 7 sampai 23 Agustus. Nikmati ragam promo dari all tenant up to 80% dan ikuti undian nasional Big Shop Big Win untuk mendapatkan hadiah utama mobil listrik dan jutaan voucher belanja. Jangan lupa ya, sekarang sistem parkir SCH udah cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment cardmu, e-money, Flash, Breezy, atau Tapcash untuk parkir makin praktis. Pastikan juga kamu udah jadi member Privilege Card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai ground floor. Tunggu apa lagi? Follow Instagram @SlemanCityHall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang nggak boleh dilewatin. See you, Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
3: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
3: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
4: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
5: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.

0: With Indonesian Custom Show 2026, kita masih barengan sama Mas Made, Mas Made astagfirullahaladzim, kepleset ya, Mas Made dan Kak Chandra ya, yang tadi udah sempat ngebahas highlight beberapa kali udah diadakannya dan ada apa aja yang katanya sih itu setiap tahun tadi udah ada ya. Mungkin bisa diulang sedikit buat Sobat Fox yang mungkin barusan dengar, apa aja program utamanya nih?
1: Boleh. Jadi kalau program utamanya yang jelas kita ada mulai dari exhibition, display sampai kontes custom bike dan custom car yang diikuti oleh peserta dari seluruh Indonesia ya.
2: Yep.
1: Mas Made ya, builder-nya dari seluruh Indonesia. Kemudian nanti ada marketplace. Marketplace ini juga lengkap banget dari mulai otomotif, fashion sampai F&B itu ada. Kemudian dari entertain, itu kita ada musik entertainnya. Tahun ini kita ada 3 guest star.
0: Oke. Okay.
1: Gitu ya, ada.
0: Nanti aja.
1: Oh, boleh.
0: Kita pokoknya ada 3 guest star.
1: Nah, kita ada 3 guest star. Jadi setiap hari ada 1 guest star gitu ya. Karena kan kita pelaksanaannya 3 hari di tahun ini.
0: Oke. Okay.
1: Gitu kan. Kemudian ada atraksi yang otomotif juga. Jadi ada taksi drifting, kemudian ada hell driver dan ada stunt rider. Jadi lengkap. Yang kejutannya tahun ini boleh di-spill atau nanti aja?
0: Wah, udah ngomong belum kita tadi?
1: Belum ke-spill.
0: Ya udah nanti dulu aja.
1: Boleh.
0: Kita ngomongin yang custom bike-nya dulu dan custom cars-nya ya.
1: Yep.
0: Kan ini untuk custom bike dan custom car-nya gak cuman satu program aja kan. Tadi kan programnya ada 4 ya?
1: Betul.
0: Iya kan? Tadi apa aja tuh?
1: Ada kontes, ada exhibition, ada display, kemudian ada atraksinya juga.
0: Nah, mungkin itu dulu nih bisa dijelasin ke Sobat Fox perbedaannya nanti juga akan apa aja yang akan hadir yang kira-kira menarik buat Sobat Fox nih.
2: Oke, jadi di sini aku mau ngejelasin tentang ada apa aja sih yang terkait tentang mobil motor custom di Indoor. Jadi kita selain kita yang pertama ada kontes. Kontes itu kita melibatkan dari 4 genre kategori itu, 4 kategori region, ada ASEAN, Amerika, Australia sama Eropa.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itulah yang kita akan konteskan. Terus juga display. Display itu jadi orang yang udah enggak mau kontes, dia maunya hanya mendisplay. Itu juga kita bisa tampung di situ.
0: Oke. Okay.
2: Terus selain itu kita ada special invitation display. Special invitation display itu kita menginvite motor atau kendaraan atau karya ini untuk bisa yang memiliki history.
0: Oke, okay, yang punya nilai historis gitu ya. Nah, oke. Okay.
2: Seperti di tahun-tahun sebelumnya kita udah bawa motor-motor yang motor pertama buatan Jogja, terus motor yang udah berhasil menjuarai 3 kategori juara dunia. Ada hal kayak gitulah yang kita bawa dan kita tampilkan di Indonesian Custom Show.
0: Kalau tahun ini, boleh dikasih tahu enggak?
2: Tahun ini sebenarnya aku masih dikit lagi akan aku kasih tahu, Mbak, karena gini, bukannya kita gak mau ngasih tahu, tapi ini lagi kita ngelihat kondisi dari kendaraannya, karena kan ada proses ngebawanya, jadi kita emang pengen bawa motor pertama yang masuk di Indonesia, itu dari Surabaya, cuman ini aku lagi koordinasi soal pembawa kendaraannya ini kesananya ini sih.
0: Memastikan semuanya aman gitu ya.
2: Tapi oh ya, di tahun ini yang udah pasti kita akan ngebawa 7 karya builder dari Amerika, motor custom dari Amerika. Itu akan kita bawa dan kita tampilkan di event Indonesian Custom Show.
0: Oke, jadi ini tuh bukan cuman dari Indonesia aja jatuhnya ya. Ada berbagai karya-karya yang ini juga punya nilai historis, punya nilai yang mungkin kita belum tentu bisa lihat barang ini, karya ini, kalau bukan dalam kesempatan ini gitu ya. Oke, programnya itu tadi kan baru 2 nih ya, exhibition, kontes sama exhibition.
2: Kontes, exhibition, sama invitation.
0: Display.
2: Itu tadi.
0: Ada satu lagi.
1: Atraksinya, Mas.
0: Atraksinya apa?
2: Nah, kalau atraksinya
0: panjat tebing, bukan?
1: Enggak dong.
0: Enggak ya?
2: Nah, karena ini 3 hari, kita menghadirkan beberapa atraksi. Yang pertama kita ada drift. Drift itu kita ada 4 orang drifter yang akan kita
0: tampilkan.
2: Ada lagunya,
0: I wonder if you know.
1: Terlalu drifting ya? Tokyo Drift ya?
2: Kita ada drifter itu dari drifter nasional. Terus juga itu ada si Dani Ferdito, ada Mbak Diva Zahra, ada Mbak Anindita Hidayat, sama Mas Reski Audrey.
0: Oke.
2: Itu 4 orang drifter nasional yang akan kita undang.
0: Oke, nanti kalau yang drifting ini konsepnya bakalan seperti apa?
2: Nah, konsepnya sendiri mereka akan show masing-masing dulu, baru nanti di malam harinya itu akan koreografi. Jadi bareng-bareng nih dari semua penampil, ada Ripat Sungkar, ada drifter, ada hell driver, ada yang stunt ride atau freestyle itu. Nah, itu mereka akan kolaborasi tampil bareng di malam hari. Untuk di sorenya dia tampil sendiri-sendiri.
0: Oh, oke. Sebentar, aku punya pertanyaan. Hell driver tuh apa ya? Aku enggak tahu.
2: Nah, selain drift kita ada hell driver. Hell driver itu motor Harley tua, Harley tahun 1962 dan 1963 yang dinaikin sama 20 orang. Nah, dia akan atraksi keliling ya, dengan karena itu ciri khasnya emang Harley Davidson saat show di Amerika pun kayak gitu.
0: Oke. Okay. Nah,
2: kita melibatkan komunitas yang namanya Indonesian Sport Harley Davidson.
0: Oke.
2: Okay. Tampil di sini.
0: Berarti itu act-nya tadi, atraksinya baru dua nih yang disebut. Ada apa lagi yang bisa
2: ada
0: digambarkan?
2: Ada Mas Rifat Sungkar. Mm-hmm. Jadi Rifat Sungkar ini akan ngedukasi, memberikan info tentang gimana sih caranya pada saat melakukan rally, tapi dikemas dengan cara entertain, dan dia akan show. Nah, show-nya sendiri, kita tuh gini Mbak, kita kerjasama sama salah satu bengkel di Solo namanya Prorok Engineering. Dia akan ngebuat dalam waktu 2 minggu ini, dia akan ngebuat satu mobil khusus drift yang akan dikendarai sama Rifat Sungkar, yang dimana mesinnya itu mencapai 10.000 horsepower. Dan itu big block V8, itu gede banget mesinnya. Nah, itulah yang akan kita tampilkan secara apa ya,
1: jadi persiapan tuh yang nilai luar biasa. Nilai spesialnya juga Mbak, karena belum pernah gitu ya,
2: belum pernah
1: sengebut itu untuk build up mobil untuk rally gitu,
0: yang akan kekuatannya besar banget juga gitu.
1: Kekuatan mesinnya 10.000 horsepower. Itu kalau dinyalain jujur Mbak, kenceng banget
2: suaranya,
1: suara mesinnya sampai
0: dari sini sampai Maguwo ya.
1: Kalau dari JEC kedengeran sampai Janti itu nggak bohong.
0: Beneran
1: Karena yang 2024 ya, Mas Madik, kami openingnya itu pakai penyalaan mesin 10.000 horsepower itu sampai jembatan Janti suaranya. Itu nggak bohong, itu
0: padahal
1: beneran.
0: Ring road aja rame banget ya.
1: Itu saya sama Mas Madik juga kaget sendiri, sekenceng itu.
2: Sekenceng itu suaranya. Itu jadi karena emang akan
0: betul.
2: Karena di indoor juga, terus habis itu makanya besok dibuat mobil itu jadi mobil itu.
0: Oke, wow ya. Ini adalah sesuatu yang kamu balik lagi ya, nggak bakalan lihat kalau bukan di sini, yes, sobat Fox ya.
2: Dan ini spesial banget dibikin hanya untuk Indonesian Custom Show 2026.
0: Oke, itu ini kan akan ada beberapa nih atraksinya. Apakah atraksi-atraksi ini akan ada setiap hari atau enggak nih? Atau ada harinya ini apa, ini apa, ini
2: jadi
0: apa?
2: Kalau atraksi, yang satu lagi yang belum aku
0: bilang
2: adalah
0: satu.
2: Wawan Tembong.
0: Okay.
2: Wawan Tembong ini freestyler. Dia tuh mendapat predikat The King of Asia. Jadi benar-benar nomor satunya lah satu Asia, dan itu akan kita hadirkan di Indonesia.
0: Freestyling nanti.
2: Iya, freestyle naik Harley Davidson.
0: Naik Harley. Oh, wow. Oke, itu berarti atraksinya ada 4 ya? Ada 4 atraksi. Nah, balik lagi. Apakah mereka akan beratraksi setiap hari 4-4-nya?
2: Jadi gini, drift itu akan tiap hari.
0: Cool.
2: Terus nanti kalau yang Hell Driver itu baru di hari Sabtu dan Minggu. Tapi kalau yang lainnya itu tiap hari, dan Mas Rifat Sungkar Sabtu dan Minggu.
0: Yes. Jadi ada kesempatan ya, kalau misalnya kamu gak bisa Sabtu bisa Minggu, atau Sabtunya kamu gak bisa Minggu bisa Sabtu, atau dua-duanya juga gak apa-apa.
1: Tiap hari juga boleh.
2: Oh, kita ada satu lagi nih.
0: Apa
2: namanya
0: tuh?
2: Kirap Custom Nusantara.
0: Oke.
1: Itu juga baru ada tahun ini Mbak.
0: Oke.
2: Jadi gini, di JSA karena kita di hari Jumat, kita ngadain sholat Jumat bersama dulu.
0: Oke.
2: Nah, karena tradisinya di Jawa atau di Jogja itu kan ada yang namanya kirap Mbak. Kirap di sini kita konsepin pakai satu iring-iringan motor dan mobil custom mengelilingi kota Jogja.
0: Di hari Jumat itu.
2: Di hari Jumat setelah Jumatan.
0: Berarti akan keliling dari kendaraan-kendaraan custom itu jadi, sebagian.
2: Betul. Jadi di depan itu kata apa namanya? Urutannya kendaraan ya, di depan itu kita mobil towing yang di custom, yang di dekorasi ada gamelan. Terus di belakangnya itu ada mobil cabrio untuk ngebawa artisnya. Di belakangnya ada mobil Amerika, dilanjut Eropa, Australia, sama Asia. Asia itu yang mobil-mobil yang ceper, yang chamber-chamber.
0: Oke, ini bakalan kemana aja nih?
2: Terus di belakangnya lagi ada motor. Ada motor-motor dari semua komunitas, motor klasik, motor antik, motor scooter, sama motor yang Matic.
0: Oke.
2: Nah, itu akan keliling dari JEC, start di JEC, menuju Tugu Jogja, Malioboro,
0: balik lagi
2: di JEC lagi.
0: Oke, ya, dan ini berarti bisa disaksikan bagian itunya dari seluruh Jogja gitu ya.
2: Dan peserta motornya wajib pakai lurik.
0: Oh wow, akan jadi satu pertunjukan yang berbeda gitu ya. Oke, itu tadi dari custom bike and custom car-nya. Tapi kan udah atraksi, udah display invitation. Terus satu lagi tadi apa ya yang pertama?
1: display kontes.
0: Kontes. Oh ya, kontes. Oh, iya, kontes. Ya. Kalau ngomongin soal kontes nih, kita belum bahas kontesnya ya. Kalau ngomongin soal kontesnya sendiri, ini yang berpartisipasi tahun ini itu ada berapa dan kategori penilaian tuh ada beberapa kategori yang bisa dimenangkan.
2: Oke, jadi gini, kalau di kontes tahun ini mobil motor kita tetap ada 4 kategori region, basic region. Kalau mobil itu tadi ada Australia, Amerika, Eropa sama Amerika, Asia. Okay. Nah, kalau motor itu Asia, Eropa, Amerika.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu akan menjadi dipilih menjadi best hottest dan best coolest.
0: Oke. Okay.
2: Nah, pemenangnya nanti akan kita berangkatkan ke event internasional.
0: Untuk dipertandingkan lagi?
2: Oh enggak, jadi hanya orangnya aja untuk melihat karya-karya yang ada di luar dan negeri itu.
0: Oke, siapa tahu menginspirasi karya baru juga ya.
2: Supaya enggak gini loh Bapak. Wah kayaknya kita takut nih dengan bikin Indonesia. Weh, Indonesia tuh enggak kalah banget karya-karyanya teman-teman sama yang di sana.
0: Oke. Jadi pokoknya sebanding lah kita tuh ya gitu. Tapi kalau ngomongin itu sebenarnya ini katanya ada coolest, ada hottest gitu ya. What's making it cool and hot? Oh, apa tuh yang gini, akhirnya menjadi disebut panas dan dingin ini?
2: Jadi gini, kalau untuk mobil, kalau untuk motor, mobil dan motor kontes, kita bagi dua kategori hottest dan coolest itu. Ada motor yang sifatnya dia semua full build, jadi semua ngebikin selain mesinnya, rangkanya dia bikin, nah itu masuknya kelas hottest.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau dia masih mempertahankan 30% originalnya atau aslinya dari si motor, kayak mesin ada rangkanya, rangkanya hanya dipotong sedikit, nah itu masuknya kategori coolest.
0: Oh oke, jadi dari awal memang kendaraannya ini bisa masuk langsung dikategorikan gitu ya?
2: Iya betul, nanti kita yang kategorikan hal itu.
0: Oke. Kebayang sih Sobat Fox ya, walaupun mutia belum kebayang kendaraannya, tapi kebayang maksudnya lah paling gak ya. Nah kamu juga kalau misalnya baru kebayang part itunya aja, jangan lupa datang. Acaranya tanggal 21 sampai 23 Agustus, benar?
2: Betul.
0: Oke, dan itu kan 3 hari nih.
2: Yes.
0: Kebetulan ada Sobat Fox yang nanya juga, kenapa tahun ini nambah nih harinya gitu, biasanya 2 hari.
1: Oke, kalau itu bisa aku jawab gitu, karena ini memang spesial tahun kelima gitu ya kita adakan. Jadi selain itu kita tambah 3 hari, kemudian juga ada request gitu ya dari peserta yang mengadakan yang ikut kontes ataupun yang ikut exhibition, kurang nih kalau 2 hari gitu.
0: Seminggu
1: karena
0: dong.
1: Aduh, pelan-pelan kamu Tia. karena pesertanya kan ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera, ada yang dari luar pulau, ada yang dari NTT, dari Bali. Itu mereka merasa perjalanannya sama eventnya kurang sebanding gitu, betul. Dan antusiasme masyarakat juga tinggi gitu kan. Jadi mumpung nih spesial di tahun kelima, kita adakan di 3 hari.
0: Oke, jadi tahun ini lebih panjang, lebih banyak juga yang dilakukan Sobat Fox ya. Terus kita lanjut lagi nih, tadi kita udah bahas nih yang custom bike dan custom car-nya. Terus ada apa lagi yang akan menjadi highlight tahun ini?
2: Di tahun ini untuk dari segi fashion kali ya. Untuk dari segi fashion kita menghadirkan namanya Build Your Style.
0: Build Your Style, apa tuh?
2: Jadi jangan cuman keren motor mobil, elunya juga harus keren nih.
0: Oke.
1: Top 2 tuh dipikirin ya Mas Made ya. Jadi dari nanti ada dari barber gitu ya, dari urusan rambut, urusan aparel, urusan baju, sampai aksesoris jam tangan, semuanya nanti ada.
0: Oke. Yang itu nanti bentuknya adalah di pameran atau di kayak gimana tuh?
2: Nah nanti kita menghadirkan mereka untuk bisa ikutan mengisi booth dan kita ada fashion show-nya sendiri.
0: Oke.
2: Jadi nanti ada konten fashion show di Indonesian Custom Show tahun ini.
0: Oke, dan itu baru tahun ini?
2: Baru tahun ini.
0: Wow, nanti boleh dikasih gambaran gak kayak fashion show-nya bakalan seperti apa nih?
2: Oke, jadi fashion show-nya karena terkait dengan otomotif, jadi kita tetap melibatkan motor dan mobil pada saat acara fashion show-nya. Dan kita mengundang 4 orang desainer. Yang pertama ada Ichan Harem, terus ada Bespok, terus ada Eta, Mbak Eta Mil, sama satu lagi aku lupa lagi namanya Mbak Saparo. Saparo IDO ya, Saparo ini dari Semarang, yes aku ingat.
0: Okay.
2: Nah, itu 4 orang itu mereka akan menampilkan karya-karya desainnya dia, dan ya karena desain yang relate dengan otomotif.
0: Betul. Oke. Ya apakah itu berarti nanti mereka bagiannya itu adalah mereka fashion designer.
2: Yes,
0: fashion
2: mereka design. Fashion designer.
0: Oke. Okay.
2: Dan gini, semua tenan-tenan di area Build Your Style ini itu dia diperbolehkan ketika dia mau memamerkan atau mengikutan di si fashion show-nya ini dengan produknya dia.
0: Kalau dari Build Your Style-nya sendiri berarti ada berapa nih tenannya?
2: Total 17.
0: 17 ya, jadi cukup banyak juga ya. Kan tadi kita belum sempat nyebutin juga nih ya, kalau di pamerannya, di marketplace-nya, itu akan ada berapa full semua tenannya?
1: kalau marketplace itu ada indoor, ada outdoor gitu ya. Kalau yang indoor berapa mas?
2: Kalau totalnya di area indoor itu kita sekitar 60 booth.
0: Oke.
2: Karena gini, di indoor itu emang kita fokuskan hanya untuk show.
0: Oke.
2: Jadi booth-booth 60 ini adalah booth-booth yang pengisinya harus lihat dengan otomotif. Kayak misalkan kita ada garage show off, terus ada ATPM-ATPM, terus ada yang tadi yang build your style, terus kita menghadirkan beberapa kayak student university car show. Jadi kita apresiasi tuh kepada mahasiswa dan STM, sekolah STM yang bisa udah berhasil ngebuat motor dan mobil.
0: Oke, berarti yang ini akan lebih berfokus ke benar-benar customnya kalau yang di dalam ya.
1: Yes, betul.
0: Baik kendaraannya ataupun orangnya gitu, makanya yang build your style di dalam juga.
1: Di dalam, yes.
0: 60 yang di luar?
1: Yang di luar F&B itu ada 32, kemudian ada food truck-nya itu ada 4, kemudian ada untuk hobi itu ada 7. Kemudian yang lapakan ada berapa ya Mas Madi?
2: Itu total lapakan itu ada 30.
1: Jadi di luar juga sekitar 60-70 booth juga.
0: Wow, ya ini kan di JSC tuh dipakai semua hall-nya ya?
1: Semua.
0: Ya, semuanya. Jadi sepanjang itu semuanya akan terpakai, akan bisa langsung masuk dapat berbagai display.
1: Betul.
0: Yang menarik juga ya.
1: Ya,
0: betul. Terus habis itu kan ini udah kita bahas nih, dalamnya udah, di luarnya udah, apa lagi yang belum nih? Kayaknya masih banyak ya.
1: Masih banyak. Yeah. Gestarnya belum.
0: Gestarnya belum.
1: Terus
0: Freedom Run belum.
1: Freedom Run belum. Promo tiketnya juga belum.
2: Kita ada Dino Competition.
1: Ada Dino Competition, betul. Itu juga setiap tahun ada.
0: Oke.
1: Okay. Jadi Dino Competition itu ini ya, mesin ya.
2: Iya, yeah, jadi Madi. Emang kita kalau Dino kan, kalau sekarang kan balap liar, banyak balap liar nih Mbak. Nah, makanya kita punya wadah namanya Dino Test Competition itu.
0: Oke. Okay. Nah, itu adalah
2: coba seberapa kencang motor lu. Jadi horsepower yang kita mainin.
0: Oke. Okay.
2: Kita adu kencang-kencangan motor tapi di atas mesin.
1: Okay. Jadi yang dites kekuatan mesin.
0: Jadi dia lebih safe gitu
1: yes,
0: ya. Kalau misalnya
1: betul
0: ada apa-apa nggak akan terjadi apa-apa. Gitu.
1: Betul.
2: Dan itu lagi diminati banget nih di anak-anak otomotif.
0: Betul. Oke, oke. Kalau yang seputar otomotifnya dulu lagi aja. Sebelum kita ke Gestar dan yang selain ke Gestar dan yang selain tentang kendaraannya. Kalau yang di seputar custom kendaraannya nih ada apa lagi yang
2: kalau di custom kendaraan kita ada community display. Terus juga gini Mbak, di Indonesian Custom Show kita melibatkan enggak cuma teman-teman otomotif, tapi ada teman-teman graffiti artis.
0: Oke.
2: Nah, di situ mereka juga akan live graffiti yang di mana mobilnya ini akan dipakai untuk ngedrift nantinya. Jadi akan live graffiti, terus mobil ini akan dipakai untuk ngedrift. Terus juga kita menghadirkan custom bicycle show untuk teman-teman sepeda. Sepeda-sepeda custom itu juga kita siapin wadahnya. Terus juga ada dari diecast competition. Teman-teman hobi-hobi diecast itu biasanya buat bapak-bapak sama anak-anak kecil yang seneng. Terus juga kita ada beberapa lagi yang lebih menarik, ada RC, terus ada pasar roda 2.
0: Oke.
2: Okay. Pasar roda 2 tuh jual beli motor hobi.
0: Nah, ini kan ada competition-nya ada banyak. Terus habis itu interaction-nya juga banyak gitu ya. Kalau misalnya Sobat Fox pengen selain datang pengen ikutan nih berbagai kompetisi yang ada tadi misalnya kayak diecast atau yang lain-lainnya, itu masih bisa atau udah enggak bisa nih?
2: Masih bisa sampai nanti Hamin 7.
0: Oke, okay, pendaftaran ya.
2: Yes, pendaftaran.
0: Oke, okay, pendaftarannya kemana nih?
2: Langsung ke kontak person ada di Instagram @IndonesianCustomShow.
0: Okay.
2: Di situ lengkap semua informasinya.
0: Oke, okay, kamu buka aja Instagram @IndonesianCustomShow. Di sana ada informasi pendaftarannya. Kamu buka linknya tuh ada tuh pendaftaran di situ. Sobat
1: udah
0: Fox,
1: ada
0: ya
1: nomor kontaknya juga. Jadi bisa langsung menghubungi nomor kontaknya untuk daftar gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Oh ada lagi sih dua apa konten yang aku lupa Mbak. Ada
0: apa
2: namanya
0: tuh
2: Movement Show.
0: Oke, okay, apa
2: nah,
0: itu?
2: Movement ini jadi kita mengumpulkan teman-teman yang udah berhasil mempertahankan skenanya atau berhasil ngebuat event untuk mempertahankan skena custom culture di daerahnya masing-masing.
0: Okay.
2: Itu kita kumpulin tuh di sana untuk ngebuka booth dan untuk memperkenalkan tentang apa yang mereka lakukan
0: dan komunitasnya gitu.
2: Komunitasnya
0: yes,
2: itu. Itu dari seluruh daerah, dari Makassar, dari Medan,
1: dari Bandung,
2: okay, dari Bali, itulah kita jadi wadahnya.
0: Ada berapa komunitas yang bakalan ikutan?
2: 16.
0: Banyak
2: 16
0: ya.
2: 16 daerah ya berarti.
0: Oke, okay, berarti nanti mereka bakalan showcasing komunitasnya. Itu nanti di mana tuh?
2: Itu ada di area outdoor. Kebetulan kita area outdoornya yang movement kerja sama Deus Mesin. Di tahun ini bikin acara juga namanya Kumpul-Kumpul Red ya di area itu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau boleh disombongin Mbak itu nanti.
0: Sombong aja gak apa-apa. Waktunya.
1: Tenang. Ya. Jadi kita ada indoor stage yang ada di tengah-tengah hallnya JIC. ada outdoor stage yang nanti kalau siang dipakai drifting, kalau malam dipakai entertain, ada stage-nya teman-teman movement.
0: Oke.
1: Dan itu at the same time semua ada activity.
0: Oke.
1: Jadi
0: pokoknya seluruh JSC itu akan
1: riuh, gebiar, meriah pokoknya semuanya. Dan tadi yang belum sempat kita sombongin, nanti untuk opening di hari Jumat kita juga akan ada flypass ya.
2: Oh iya.
1: Okay. Jadi openingnya drifting bareng sama flypass dari Jupiter. Nanti akan buka formasi di atas JEC.
0: Jadi itu karena bekerja sama barengan sama teman-teman dari AU.
1: Yes.
0: Makanya bakalan ada pesawat Jupiter yang terbang sekaligus di bawahnya drifting, di atasnya terbang.
1: Iya. Yeah. Wow. Bingung deh, itu yang nonton bingung deh. Jadi mau lihat atas sama bawah bingung nanti.
0: Gak apa-apa, bareng
1: kan? Itu betul.
0: Bareng aja gak apa-apa ya. Oke, itu nanti buat openingnya.
1: Ya, di hari Jumat.
0: Di hari Jumat, sebenarnya kalau di hari Jumatnya sendiri itu openingnya mulai dari jam berapa sih?
2: Kalau openingnya dari jam 1 siang. Jadi abis benar-benar
0: abis sholat Jumatan, betul. Terus abis itu kirab.
2: Ya, open gate, kirab, langsung.
1: Ya, karena memang tidak ada seremoni opening yang gimana-gimana, Mbak. Jadi begitu open gate ya sudah, itu sudah open untuk publik gitu.
0: Pokoknya semuanya udah jalan.
1: Yes, betul.
0: Oke, masih banyak yang belum kita bahas karena acaranya emang banyak banget ya.
2: Ada lagi di luar JC kita juga bikin, Mbak.
0: Oke, sabar.
1: Bingung ya, umurnya ya.
0: Oke, nanti kita bahas juga Sobat Fox ya, termasuk performance musiknya, termasuk juga ada acara Freedom Run-nya, ada larinya Sobat Fox ya. Dan tadi udah sempat dibahas bakalan ada lucky draw-nya juga.
1: Betul.
0: Ya. Oke, nanti kita obrolin Sobat Fox ya. Balik lagi kalau kamu punya pertanyaan boleh banget kasih tahu kita di 0887 188 1053 Sobat Fox, ditungguin pertanyaan kamu ya.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
0: Setiap mahakarya berawal dari sebuah akar, dan setiap desain membawa resonansi yang melampaui batas. Roots to Resonance Beyond. Bersiaplah untuk menyambut perhelatan fashion terbesar dan paling prestisius di Yogyakarta, Jogja Fashion Week 2026. Selama 4 hari, saksikan perpaduan sempurna antara kreativitas, budaya, dan inovasi. Persembahan karya terbaik lebih dari 150 desainer fashion terkemuka Indonesia. Nikmati eksklusivitas 13 sesi fashion show, jelajahi lebih dari 150 brand ternama, dan temukan inspirasi dari 1000 lebih koleksi fashion memukau. Lebih dari sekedar runway, ini adalah ruang apresiasi untuk tekstil, perhiasan, kriya, hingga aksesori dengan sentuhan desain yang terus berevolusi. Jangan lewatkan Jogja Fashion Week 2026, 13 hingga 16 Agustus di Jogja Expo Center.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jaga

0: Kita udah bahas banyak, tapi sebenarnya ya, aslinya ya, kalau kamu dengerin obrolan kita off air banyak banget, sampai 3 hari ke depan kita masih bisa ngobrol Sobat Fox ya. Jadi kita langsung aja ke poin yang paling utama dari yang paling utama kalau Sobat Fox pengen datang. Tanggal 21 sampai tanggal 23 itu beli tiketnya berapa, di mana, gimana?
1: Oke, kalau pembelian tiket ini sudah bisa gitu ya. Mm-hmm. Mulai beli tiket kita di tiketapasaja.com. Mm-hmm. Itu Rp75.000 per day. Mm-hmm. Tapi kita punya promo untuk 3 day pass-nya itu okay. Di Rp150.000.
0: Oke, okay, 150.000 untuk 3 day pass.
1: Untuk 3 day pass.
0: Di tiketapasaja.com. Mm-hmm.
1: Ya. Itu bisa buat seharian, mau ngapain aja, mau keluar masuk itu bisa.
0: Oke, oke. Tapi kalau tadi kan juga sempat disebut ada entertainment nih. Udah disebut dari awal,
1: betul.
0: Siapa? Setiap hari ada?
1: Setiap hari ada.
0: Ada siapa aja?
1: Jadi kita ada 3 guest star gitu ya. Mm-hmm. Nanti di hari Jumat kita ada Deni Caknan. Mm-hmm. Di hari Sabtu kita ada Kotak. Di hari Minggu kita di closing sama For Revenge.
0: Oke, berarti ini biasanya kalau di ICS sendiri itu di performance-nya ini akan ada sebagai penutup setiap malamnya.
1: Yes, betul.
0: Oke.
1: Betul. Nanti kalau yang di hari Minggu setelah For Revenge itu kita akan ada pengundian lucky draw.
0: Lucky draw.
1: Betul.
0: Apa tuh lucky
1: draw-nya? Karena dengan tiket Rp75.000 per hari ini, kalian bisa dapat kesempatan untuk memenangkan satu unit custom car dan satu unit custom bike. Kalau mobilnya ini jenisnya sedan ya, Mas Made ya. Yeah. Kalau motornya itu jenisnya chopper. Nah, detail apa motor mobilnya itu belum bisa kita spill
0: di hari-harinya nanti ya, kamu tungguin di hari terakhir.
1: Betul.
0: Sobat Fox ya.
1: Betul.
0: Itu kamu bisa mendapatkan lucky draw-nya ya. Tapi katanya lucky draw-nya enggak cuma di sini doang ya.
1: Betul.
0: Ada di mana lagi nih?
1: Ada satu lagi, kita ada activity di hari Minggu. Mm-hmm. Itu kita ada Freedom Run 5K okay. Gitu ya. Rp150.000 aja itu sudah dapat bib, sudah dapat refreshment dan kesempatan memenangkan satu unit motor Vespa.
0: Okay.
1: Baru kalau yang Freedom Run ini baru karena Vespa Matic ya.
0: Oke, oke. Okay. Tapi kalau misalnya nih Sobat Fox ikutan Freedom Run-nya, apakah itu termasuk udah bisa masuk juga ke ICS-nya?
1: Kalau Freedom Run malah dapat spesial sebelum open gate sudah bisa masuk ke area exhibition.
0: Oke. Okay.
1: Karena nanti untuk jalur larinya itu kita ada di areanya AU ya, yeah. Mas Made, kemudian finishnya nanti masuk ke dalam JEC, jadi mereka bisa lihat exhibition sebelum open gate justru.
0: Oke, malah enak ya.
1: Betul, sepi.
0: Jadi, pas lagi sepi, foto
1: dan lari, backgroundnya di foto itu foto sama mobil.
0: Oke, wow. Jadi Rp150.000
1: yes.
0: Itu bisa kamu larinya nanti di hari Minggu tanggal 23.
1: Hari Minggu, betul, betul.
0: Oke, itu daftarnya juga bisa lewat Instagram ya?
1: Iya, online, okay. Betul.
0: Bisa lewat sana Sobat Fox ya, udah dapat lucky draw-nya ada nanti kalau kamu beruntung. Terus habis itu bisa masuk exhibition-nya di hari Minggu itu juga,
1: yes.
0: Ya kan? Terus habis itu di sana juga kamu ini ada kayak jersey-nya, medalinya gitu enggak?
1: Iya, dapat jersey dan medali juga.
0: Oke, jadi pokoknya udah kamu kelihatan cool, berlari,
1: yes.
0: Ya kan? Pagi-pagi aku sih paling lari, ya kan?
1: Jadi malamnya party, paginya sporty.
0: Wow, ya. Iya, benar. Tapi ini ya, sebagai salah satu apa namanya event yang datang dari komunitas. Ini kan tadi berbagai kegiatannya ada komunitas, untuk komunitasnya.
1: Yes.
0: Ada kegiatan apa lagi nih buat komunitasnya?
2: Oke, kalau untuk komunitasnya kita punya area di daerah Blok O, namanya Nyawang Lintang.
0: Oke, jadi dia di Blok O-nya, bukan di JSC-nya?
2: Bukan di area event-nya ya.
0: Oke, oke, oke.
2: Di luar itu. Jadi Nyawang Lintang tuh sebenarnya sebuah kegiatan yang kita kerjasama sama teman-teman otomotif, teman-teman komunitas-komunitas di Jogja. Mm-hmm. Untuk menyambut para tamu-tamu atau para komunitas yang dari luar kota.
0: Oke.
2: Okay. Di situ kita nge-camp, terus nanti juga ada games, terus ada entertainment di sana, terus ada kambing gulingan sambil guyup bareng dan saling mengenal di sana.
0: Oke, okay. Mengakrabkan teman-teman komunitas dari berbagai daerah gitu ya. Jadi acaranya tuh bukan cuman pas event di siang harinya, tapi malamnya juga ada keakraban yang dijalin. Oke, Sobat Fox ya. Tapi ini kita waktunya tinggal kecil ya. Terakhir deh ya. Terakhir kalau misalnya sebelum aku masuk ke penutup banget deh, ada yang masih perlu banget tersampaikan Sobat Fox tahu banget ada ini nih gitu di Indonesian Custom Show 2026.
1: Mungkin tadi titipan dari Mas Made ya, bisik-bisik kita. Yang perlu kita sampaikan adalah event ini tidak hanya event entertainment gitu ya, tapi sebagai bentuk kami mengapresiasi teman-teman builder dan juga teman-teman komunitas yang memang menggeluti dunia custom gitu ya. Jadi nggak cuma untuk masyarakat juga, tapi justru ini wadah untuk kami menghargai gitu ya, usaha menghargai, mengapresiasi semua yang sudah mencurahkan tenaga, pikiran dan hatinya di dunia custom. Makanya tema tahun ini kita angkatnya like air. Jadi kita mau jadi udara, kita mau jadi tempat gitu, kita mau jadi environment yang nyaman, yang baik untuk dunia custom Indonesia ini bisa berkembang dan bahkan bisa menyaingi dunia internasional ya Mas Made.
0: Asik, pengen jadi salah satu event custom show yang juga jadi benchmark di internasional. Terakhir banget berarti.
1: Terakhir banget.
0: Kenapa Sobat Fox harus datang 3 hari full?
1: Sampai bingung karena semuanya ada gitu kan.
0: Pengen yang ini apa yang ini ya?
1: Betul. Karena buat yang custom entusias semuanya lengkap gitu ya. Mau nonton exhibition-nya ada, mau lihat kontesnya ada, mau datang pas awarding-nya juga bisa. Buat yang belum ngerti banget soal custom fashion juga ada. F&B yang mau jajan-jajan, F&B-nya juga lengkap. Otentik kulineri ada, jajanan viralnya juga ada, food truck juga ada gitu kan. Terus yang mau atraksi, seru-seruan, drifting ada. Nah mau yang mana dipilih, semuanya ada.
2: Apalagi
1: gitu
2: ya. Apalagi untuk teman-teman otomotif. Dan ketika datang ke Indonesian Custom Show, kenapa wajib itu? Kalian akan tahu tentang perkembangan dari custom atau dunia otomotif di tanah air. Terus juga sekalian bisa ketemu sama para idola-idola, bintang-bintang otomotif yang ada di Indonesia.
0: Betul. Oke, berarti upgrade ilmu juga ya, sama upgrade juga apa sih yang lagi rame ya di dunia custom hari ini gitu.
2: Bertemu tadi, para guest kita itu.
0: Iya benar, bisa nanti berarti ada sesi bisa bertanya ke mereka juga.
1: Bisa ada talk show-nya juga.
0: Oke. Ada kan sampai belum kebahas loh, saking banyaknya loh. Iya.
1: Emang harus seminggu Mbak kita talk show-nya ini.
0: Ya besok kita talk show lagi lah ya.
1: Iya boleh.
0: Oke, terakhir berarti Mas Made, kenapa Sobat Fox harus banget datang? 4 hari kalau bisa.
1: Jangan acaranya 3 hari, Mbak. Kalau 4 hari nanti ikut loading. Kalau 4 hari nanti sama loadingnya.
2: Oke, kalau karena ya ini adalah wadah dari teman-teman dan ini adalah tempat yang sangat pas untuk teman-teman mendalami tentang apa itu otomotif di Indonesia dan apa itu custom culture di Indonesia. Dan disinilah tempat untuk kita bersenang-senang bareng karena bisa menikmati hiburan dan teredukasi, di mana seseorang bisa menghargai sebuah karya dari para seniman atau dari para builder di Indonesia.
0: Oke, terima kasih Mas Made, Kak Chandra ya. Semoga rencana kedepannya semuanya lancar.
1: Amin.
0: Ya. Sepertinya ada banyak ambisi dan hal-hal yang akan dikejar ini ya.
1: Iya.
0: Iya, semoga makin like air ya.
1: Yes.
0: Semakin jadi tadi tempat yang bagus untuk berkembang, menjadi wadah untuk berkembang dan juga bisa mengakomodasi teman-teman yang suka otomotif maupun yang baru mau mulai maupun yang belum ngerti sama sekali.
1: Yes, betul.
0: Sekali lagi terima kasih, kita ketemu di lain kesempatan, tapi Mutia Nisa belum pamit Sobat Fox ya. Nanti kita ketemu lagi di afternoon tea. Bye bye.
2: Terima kasih.
1: Bye bye.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2, via Instagram. Kirim

0: Semangat kemerdekaan bersama Nation Heritage di Jogja City Mall. Jangan lewatkan program belanja Shop and Win 1-30 Agustus. Independence Expo 1-9 Agustus. Bazar Spesial Hut Kemerdekaan 3-8 Agustus. Timeless Living Fair 3-17 Agustus. Harmoni Merdeka JMS Concert 7 Agustus. To Be Number One Competition 8 Agustus. Merdeka Talent Kids Fest 8 Agustus. Lomba Pitulasan 2026 8 Agustus. Audisi Asmara Gen Z Mencari Bintang SCTV 9 Agustus. BMD Study Goes to Mall 9 Agustus. Independence Bazar 10-18 Agustus. Dan ada juga Purwacaraka Grand Concert 14-16 Agustus. Jangan lewatkan HUHA Fest 14-25 Agustus. Donor Darah Juang Kemerdekaan 15 Agustus. Fun Kids Competition Sempoa 17 Agustus. Tiango Marching Band 17 Agustus. Awarding Show Road to Kejurnas Tamiya STB Tournament 21 sampai 22 Agustus. Road to High Rock Series Jogja 21 Agustus. Beyblade Battle 22 Agustus. Lomba mewarnai UAN Friends di 23 Agustus. Ikuti juga Pound and Zumba Merdeka Jump di 23 Agustus. Luxurious Anniversary Jogja City Mall 28 sampai 30 Agustus. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga dan sahabat buatmu untuk menikmati Semarak Kemerdekaan penuh hiburan, belanja dan hadiah menarik hanya di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang kilometer 6 Yogyakarta. Info lebih lanjut 02745305855 atau klik www.jogjacitymall.com. Follow Instagram, Threads, Facebook, X dan TikTok Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
3: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Afternoon Tea on 105.3 FM.

capek, balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Tadi udah ngobrol barengan sama teman-teman dari Indonesian Custom Show dan kayaknya seru banget deh nanti weekend Sobat Fox ya, termasuk buat kamu yang mungkin juga baru mau punya hobi otomotif terus pengen cari teman-teman sekomunitasnya, ada banget tuh nanti di tanggal 21 sampai 23 Agustus Sobat Fox ya. Dan kayak pertanyaannya Mutia tadi ya, kamu kalau misalnya pengen melakukan sesuatu hobi baru, hal yang baru yang kamu bisa tahu Sobat Fox ya, apakah kamu tipe orang yang bakalan ikutan komunitas hobinya tersebut atau kamu melakukannya sendiri? Kalau Mutia sih jujur aja melakukannya sendiri Sobat Fox. Anaknya tuh sebenarnya ya makin kesini anaknya tuh makin kesini Sobat Fox, makin introvert, gak tahu kenapa lah. Rasanya tuh banyak sekali tenaga yang harus dihabiskan. Padahal dulu tuh ya Mutia tuh anaknya ekstrovert pol-polan yang harus ketemu orang terus, pengen ketemu orang terus, baru lama, pokoknya orang. Tapi gak tahu ya, semakin dewasa mungkin tenaga dan energi ini untuk bersosialisasi itu berkurang. Dan kalau ikutan, kalau misalnya punya hobi, biasanya Mutia cuma menjalaninya sendiri aja, belum pernah ikut komunitas hobi Sobat Fox. Somehow gak tahu kenapa rasanya tuh rada-rada ada insecure-nya gitu loh Sobat Fox. Ih kamu nanti kalau gabung aku cupu banget pasti deh. Pasti aku adalah yang si tercupu itu. Jadi aku udah aku buat aku sendiri supaya aku happy aja. Aku agak takut. Takutnya kalau yang gak tahu kenapa ya. Padahal sebenarnya anak-anak komunitas tuh pasti seru-seru, baik-baik. Dan mostly dari orang-orang yang punya testimoni bergabung dengan komunitas apapun, karena Mutia punya banyak teman-teman yang komunitas ini, komunitas itu gitu. Dan Mutia sempat punya waktu di mana Mutia tuh ngobrol sama berbagai puluhan bahkan ratusan komunitas yang ada di Jogja Sobat Fox ya, dan semuanya anaknya seru-seru. Tapi entah kenapa itu masalah aku sih, akunya yang insecure Sobat Fox ya ketika ikutan komunitas. Tapi kalau kamu bukan orang yang insecure Sobat Fox dan kamu pengen bertemu sama orang-orang yang serupa keinginannya dan mungkin apa ya mimpinya Sobat Fox ya, kamu bisa datang ikutan yang namanya ini adalah casting Sobat Fox. Apalagi buat kamu yang punya mimpi jadi bintang sinetron, buat kamu yang punya adik, ponakan, saudara gitu Sobat Fox ya, kamu bisa ngajakin dan ikutan juga Asmara Gen Z New Era Mencari Bintang di Yogyakarta. Siapa tahu kamu bakal jadi pemain baru dan syuting barengan sama cast Asmara Gen Z New Era. Yang ini acara castingnya bisa kamu datangi di hari Minggu 9 Agustus ya, mulai jam 9:30 pagi di Jogja City Mall. Lebih tepatnya di atriumnya Sobat Fox. Nanti bakalan juga ada juri spesial mulai dari Nicole Rossi dan Jeff Smith juga ya. Cara ikutannya kamu langsung scan QR code yang ada di media sosial SCTV untuk daftar ya. Di sana kamu bisa tunjukin bakat terbaikmu dan siapa tahu kamulah yang meraih kesempatan syuting di Jakarta serta dapat hadiah jutaan rupiah.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
0: Masih bingung mau kemana hari Selasa besok? Yuk datang ke Galeria Mall dan nikmati kemeriahan Sounds of Gale yang kembali hadir pada Selasa 11 Agustus. Sounds of Gale kembali hadir di Atrium Lower Ground dengan pertunjukan spesial bertema Harmoni Nusantara yang akan dimeriahkan oleh Jazz Kota Baru, Melodina, Sanggar Seni Raras, Sanggar Tari Omahayuku, dan paduan suara mahasiswa UGM. Nikmati alunan musik, pertunjukan seni dan budaya dalam suasana yang hangat dan nyaman. Lengkapi pengalamanmu dengan berbagai pilihan makanan dan minuman favorit dari tenan F&B Galeria Mall yang bisa dinikmati langsung di area Sounds of Gale. Catat jadwalnya, Selasa 11 Agustus 2026 dan rayakan semangat harmoni Nusantara bersama di Sounds of Gale Galeria Mall. More info, Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube, Galeria Mall, Jogja.
2: Yakin datang ke tempat kayak gini?
3: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
2: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
4: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang dan sehat kan?
3: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
2: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
4: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
2: Hah? Apa itu mbah?
4: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
3: Izin mbah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
0: Afternoon Tea

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox yang lagi nanyain kamu ya. Kira-kira kamu itu kalau lagi punya hobi baru, termasuk tipe yang bakalan ikut komunitasnya atau bakalan melakukan hobi kamu sendiri aja, Sobat Fox ya. Ada Kak Yeni di Jakarta yang katanya, awal-awal sih aku pasti ngajakin bestie dulu ya sebelum gabung sama komunitas, karena kalau sendirian aku tuh gak enak. Mungkin ini yang dirasain sama Mutia juga kali ya, Sobat Fox ya. Makanya kadang-kadang kalau orang mau gabung event atau acara gitu tuh kayak bawa temen atau bawa pasangan atau bawa ya gitu deh. Jadi kayak ada seseorang, saudara atau siapalah gitu yang dibawa bareng ikutan komunitasnya, supaya nanti kalau ternyata aku gak nyambung atau ternyata garing gitu ya, tetap bisa gak garing-garing banget, gak kering kerontang juga gitu. Jadi kayak ada teman yang bisa diajak ngobrol. Tapi sebenarnya ya, kalau kamu datang masuk ke satu komunitas terus sendirian, biasanya sih justru itu yang menjadikan dapat temen barunya tuh instan langsung gitu, Sobat Fox. Cuman memang membutuhkan keberanian sih. Salah satu keberanian yang Mutia sampai sekarang belum belum berani, Sobat Fox. Beneran deh, Mutia udah pernah ngajakin ngobrol puluhan ratusan komunitas di Jogja, cuma untuk ikutan satu tuh belum pernah, Sobat Fox ya. Tapi ikutan kayak tahu seperti apa kegiatannya gitu, tahu, dan orangnya tuh asik-asik. Karena aku insecure aja sih, takut kalau gue anaknya kehilangan semangat bahkan di tengah-tengah mengucapkan kalimat ini, Sobat Fox ya. Nggak tahu kenapa tuh ya. Ada Mas Rizky Dwi yang katanya, kalau aku ikut komunitas hobi bikin maket dan diorama dan diecast. Ini termasuk juga karena Mas Rizky Dwi kan juga jadi salah satu penghasilan ya dari situ ya. Jadi kayak memang ini adalah salah satu networking yang dibutuhkan sih kalau menurut Mutia, ya nggak sih, ketika itu udah mulai berhubungan dengan penghasilan juga akhirnya harus, ya gak sih? Kayak maksudnya gak harus juga sih, cuman kayak menjadi lebih penting daripada sekadar ketika itu beneran cuman pure hobi aja gitu, Sobat Fox ya. Terus ini ada Kak Laras yang katanya, kalau aku sih sebenarnya gak terlalu suka, dan aku udah pernah nyobain ikut komunitas, tapi memang karena aku anaknya mager, jadi ikutnya cuman pas awal-awal, semangatnya juga cuma di awal-awal. Bener lagi, ini juga salah satu permasalahan yang sebenarnya dialami sama, bukan maksudnya bukan cuman Kak Laras doang, tapi berbagai komunitas. Karena berbagai komunitas itu misalnya nih ya, baru dibikin gitu, wah anget semuanya, gabung banyak member baru, tapi habis itu pengelolaannya, terus kalau ada acara rutinnya, kegiatannya, itu tuh gak semua akhirnya komunitas tuh bisa bertahan, yang terus habis itu kegiatannya juga membuat komunitasnya semarak gitu, rame, banyak kegiatannya, saling akrab gitu ya. Makanya salah satu yang kegiatannya akrab-akrab itu adalah teman-teman otomotif nih, karena kan eventnya banyak. Di Jogja aja udah ada berapa event, Sobat Fox ya, yang juga bahkan ada yang apa namanya sub-subnya sendiri juga punya event masing-masing, dan biasanya memang punya ikatan yang cukup kuat nih anak-anak otomotif nih. Salah satu part atau jenis komunitas yang memang kedekatannya tuh erat, Sobat Fox. Tapi selain itu ada juga komunitas yang cukup erat, Sobat Fox, persilangan dan pertemuan dan kegiatan, Sobat Fox ya, adalah teman-teman dari fashion. Karena fashion di Indonesia, kalau sepenglihatannya Mutia ya, Mutia gak tahu karena Mutia tidak ada di dalamnya, kayaknya sih saling mendukung satu sama lain sesama desainer di Indonesia, apalagi goalnya adalah untuk memperkenalkan Indonesia ke seluruh dunia nih, Sobat Fox. Nah kalau kamu juga salah satu yang suka sama dunia fashion alias fashion enthusiast, Sobat Fox, kamu harus datang ke Jogja Fashion Week 2026. Temanya adalah Roots to Resonance Beyond, yang bakalan ada di tanggal 13 sampai 16 Agustus 2026. Dan ini bakal menghadirkan lebih dari 150 desainer, lebih dari 150 brand, dan ada 13 sesi fashion show yang nampilin ribuan koleksi keren, Sobat Fox. Nanti kamu juga bisa belanja ya, gak cuma nonton fashion show-nya aja, gak cuma pengen baju yang ditampilkan di catwalk aja atau di runway, Sobat Fox ya, tapi juga ada produk-produk di sana, booth-nya mulai dari tekstil, perhiasan, kria, tas, sepatu, sampai aksesoris juga. Jangan lupa 13 sampai 16 Agustus 2026 di Jogja Expo Center ya, dan kamu bisa ajak semuanya karena acaranya juga gratis, kamu tinggal datang aja, Sobat Fox ya.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-Sanga Klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
3: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
4: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Afternoon Tea on 105.3 FM. Waktunya azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya bersama Fox Radio Jogja.
5: Allah.

Masih di afternoon tea sobat Fox. That was Nikki with the apartment we won't share ya. Dan ini adalah waktunya Mutia Anissa untuk pamitan sobat Fox. Senang banget udah nemenin kamu sore hari ini, udah nemenin kamu ngobrol juga tadi sama teman-teman dari Indonesian Custom Show. Dan kalau misalnya nih sobat Fox ya, kamu pengen banget ngikutin event-event yang ada di Jogja, dengerin terus Fox Radio Jogja, karena juga yang namanya Juli, Agustus, September, Oktober sampai akhir tahun penuh banget, selalu ada acara, selalu ada event, selalu ada kegiatan sobat Fox ya. Makanya kamu juga harus update informasinya terus di Instagram @foxradiojogja juga ada ya. Sekarang waktunya Mutia Anissa untuk pamitan sobat Fox. Kita ketemu lagi besok di hari Jumat. Mutia Anissa pamit. Jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari Kutus-Kutus. Bye bye.

Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.

enggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: Super Juangan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, singa ada lawan.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanamila tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-sanga. Ada sabun tanamila tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-sanga sabun tanamila tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing adelawan.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Pulang kerja adalah self-reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli, ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa dalawan.

seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

Jogja. Your soul, your

capek, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Fox 105.3 FM Jogja. Your soul, your hits. Fox 105.3 FM Jogja. Your soul, your hits.

0: Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @KutusKutusOfficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian, minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga Travel Size.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
1: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
0: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
1: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
0: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
1: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
0: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
3: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Hai, selamat malam Sobat Fox, apa kabar kamu malam hari ini? Ketemu lagi sama Nindya Ristika Sobat Fox, menemani kamu di program yang masih sama seperti hari kemarin, yaitu di Fox Lowdown sekarang ini, edisi tanggal 6 Agustus 2026 Sobat Fox. Selama 3 jam aku menemani kamu dengan lagu-lagu slow pastinya ya, dari jam 9 sampai jam 12 malam nanti, dari tahun 2000-an sampai yang terbaru mancanegara dan juga Indonesia. So buat Sobat Fox yang malam hari ini masih berkutat dengan segala pekerjaan domestiknya, barangkali lagi angetin sayur supaya besok pagi bisa dipakai sarapan.

0: di Jogja, nomornya ada di 087-1881053. Tadi udah diputerin satu lagu dari Pamungkas ya. One and only next song. Arin punya satu lagu dari Paramore with Decode.
1: Fox Slowdown.

0: Kayaknya lagu satu ini cocok banget untuk kamu semuanya ya. Hey, hey, hello. Untuk Sobat Fox nih yang akhir-akhir ini suka ngilang ya. Aku absen dulu kali ya satu-satu ya. Ada Ibu Lastri tuh ya, udah terakhir nongol kapan tuh. Ada Liodra Sobat Fox ya. Kalau bosan, ya. Kalau kamu bosan, bosan pasti kan ketemunya sama Anin terus. Sabar Sobat Fox ya, besok hari Jumat kamu akan bertemu dengan Anin lagi ya. Karena Anin sama Witi mau tukeran Sobat Fox nanti pas 17-an ya, tanggal 18. Ada lomba-lomba, aku mau libur dulu ya. Sepertinya Wipti tidak mengikuti lomba apapun di tahun ini ya. Sepertinya sudah pensiun. Jadinya dia mau menggantikan saya seperti itu. So, minggu ini jangan bosan dulu sama Anin, karena masih ketemu sama Anin lagi dan masih bisa request lagi tentunya ya. Aku sapa dulu buat yang udah request lagu selamat malam ini buat ada Mas Dennis ya. Hai, selamat malam Mas Dennis, katanya pengen request lagu Shawn Mendes yang Imagination. Nanti Anin puterin abis lagu satu ini ya, ditunggu aja. Terus juga ada yang request lagunya Billie Eilish, Wildflower. Selamat malam ini buat Babella ya, katanya mau dengerin lagunya Billie Eilish yang Wildflower kalau ada. Tapi kalau gak ada, mau yang lainnya aja, yang penting Billie Eilish. Oh ada kok, tenang aja ya. Ditunggu nanti Anin puterin. Dan buat Sobat Fox yang pengen nambahin juga boleh banget, silahkan Sobat Fox ya, kasih tahu lagu apa yang pengen kamu dengarkan malam hari ini untuk mengantarkan tidur kamu barangkali ya, supaya semakin nyenyak tidurnya, atau ya hanya untuk menenangkan pikiran aja karena seharian udah carut marut ya, udah banyak banget ya dikerjainnya, udah tensinya hampir tinggi. Kita cooling down dulu Sobat Fox ya, pakai lagu-lagu di Fox Slow Down. Silakan langsung ke aplikasi Fox Radio atau bisa menggunakan WhatsApp ada di 0887 188 1053.
1: Fox Slow Down on 105.3.

seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat.

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.
4: Fox, slow down.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: ada tetap dalam jiwa Sobat Fox dari Shana Saraswati, seorang mbak-mbak metal, mbak-mbak rock and roll asal Jawa Barat Sobat Fox. Teteh-teteh berarti ya, bukan mbak. Yang kemarin habis mengguncang panggung di Korea Selatan Sobat Fox ya, karena tanggal 1 Agustus kemarin tampil di Incheon Pentaport Rock Festival Korea Selatan. Wow, dan ada beberapa cuplikan konsernya di sana yang benar-benar pecah banget ya, semua penontonnya di sana tuh pada membuat lingkaran mospit gitu Sobat Fox, untuk lebih ke ya kayak istilahnya menikmati musiknya si Shana inilah Sobat Fox ya, pokoknya pada bikin lingkaran gitu, bikin circle. Dan dia membawakan 9 lagu di sana, termasuk lagunya Mind Blowing, Burn, My Mystery, Il Sogno ini ya, yang kemarin videonya diupload di Instagramnya Shana juga. Kemudian ada Unlock the Key dan Bubble. Itulah ya. Dengan penonton yang ikut bernyanyi dan mengangkat tangan serta mosh pit Sobat Fox. Nah, Shana mengaku terkesan ya dengan energi di Korea Selatan dengan penontonnya di sana. Dia berharap kembali tampil di Korea, dan ini juga jadi salah satu rangkaian tur Asianya dia di tahun ini Sobat Fox ya. Keren banget Shana ya, yang awalnya galau-galau dengan tetap dalam jiwanya, sekarang udah rock and roll banget jiwanya, metal sekali ya. Aku sapa dulu buat yang udah request lagu baru masuk ya. Selamat malam buat Mas Farid di Godean. Hai ya, mau request lagunya Iwan Fals, Manusia Setengah Dewa, ditunggu, udah ingin masukin ke playlist ya Mas Warid ya. Tapi sebelumnya aku mau puterin satu lagu dari Ardhito Pramono with Fine Today.
1: Fox Slowdown.

0: Ngobrol Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
4: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
5: Fox Slowdown.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus Sobat Fox ya. Barusan aku puterin satu lagu dari, siapa tadi ya? Tadi lagunya siapa ya barusan aku puterin? Frank Ocean with Pink plus White Sobat Fox ya. Kok hilang ini ya? Anyway, ya buat Sobat Fox yang malam hari ini udah siap-siap mau bobo, jangan lupakan satu hal, apalagi ini buat para ciwi-ciwi ya. Semuanya aja sih, gak perlu ciwi-ciwi ya, cowok-cowok juga perlu banget yang namanya merawat kesehatan kulit ya. Jangan sampai ini kulit kan, kulit wajah terutama ya, ini yang pertama kali dilihat sama orang. Jadi jangan sampai first impression orang itu buruk terhadap kita karena kulit kita kurang terawat Sobat Fox ya. Nah ini mumpung masih keinget ya, belum tidur, pakai dulu skincare-nya, yaitu sangat-sangat natural face cream Sobat Fox ya. Natural, buat yang belum tahu ya, sangat-sangat natural face cream itu apa. Jadi ini adalah satu face cream ya, atau krim wajah yang memang terbuat dari bahan-bahan herbal, dan ini adalah produk dari sangat-sangat Sobat Fox ya. Manfaatnya apa? Banyak banget Sobat Fox, tentunya bisa membuat melembabkan kulit kamu ya, mengurangi kusam, kemudian yang muncul garis halus ini juga bisa teratasi ya. Dan ini bahan-bahannya 100% herbal, alami dari alam Sobat Fox ya. Kandungannya lengkap juga, ada avocado oil, sea butter, aloe vera, terus juga ada tamanu oil, vitamin E, serta ekstrak lemon, ada pepayanya juga yang kaya akan antioksidan. Pokoknya kombinasi ini udah mantep banget Sobat Fox buat mencerahkan wajah sekaligus mencegah penuaan dini ya. Tunggu apa lagi? Dapatkan kulit sehat, kenyal, dan awet muda dengan sangat-sangat natural face cream ya. Cari produknya sekarang juga kalau kamu belum punya ya. Ada di Fox Radio Jogja pastinya, kemudian di Sangasian, Marketplace Sangasanga, dan mitra resmi ada di Apoteka 24, Kimia Farma, serta Century. Sangasanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Fox, slow down.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Barusan Anin putar satu lagu dari Lionel Lewis with Better in Time. Tadi di request sama Mas Alvan Semada. Ya, hai. Selamat malam ya. Dari Alvan di seputaran Semada, Jogja. Selamat malam Anin. Malam juga ya. Hadir dan nyimak-nyimak lagunya ya. Mau request lagunya dari Lionel Lewis yang Better in Time. Udah diputerin di tadi ya, barusan ya, Trims. Mas sama. Semangat bertugas dan sehat selalu. Ouch, terima kasih banyak ya. Terus ya, ini ada Mbak Sari juga, selamat malam. Aduh, gimana ini ibu ya, moms. Belum tidur ya, katanya mau request lagunya Bruno Mars yang Talking to the Moon. Abis ini mau bobo. Okay. Abis ini ada puterin juga ya. Terus ada juga ini dari Kak Yasmin, selamat malam. Katanya pengen request lagunya Sam Smith yang I'm Not the Only One. Ditunggu nanti ada puterin juga. Terus nah ini Pucuk Dicinta. Pucuk Dicinta, uang pun tiba. Aku gak mau ulang pun tiba, tapi uang pun tiba. Ada Ibu Lastri ya. Katanya sebenarnya tuh dengerin terus setiap malam, tapi gak mau, lagi gak pengen request gitu. Tapi dengerin terus gitu. Ah, oke. Okay. Yaudah deh request katanya.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: But you're just a boy.
1: Superjuangan on Fox Radio Jogja.
2: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
3: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
4: Adalah, nih Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
3: Oh, Harian Jogja.
4: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
3: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
4: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
3: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
5: Fox Slowdown.

0: ada NMES Kamaleng dengan cinta luar biasa Sobat Fox ya. Seluar apa sih? Seluar apa sih? Kok kayaknya biasa banget. Hey ya. Ini tadi requestannya Ibu Lastri ya, sudah diputarkan spesial buat Ibu Lastri yang katanya akhir-akhir ini ya dengerin kok tapi gak request aja. Oke ya. Terus ada juga yang mau request lagu. Tadi ada Mas Alvan Semada udah diputerin, Mas Farid di Godean juga sudah diputarkan. Ada Mas Apri di Merican. Hai, selamat malam Mas Apri dari Merican, requestnya lagunya Alan Walker yang Not You. Abis ini ada puterin spesial buat Mas Apri di Merican ya. Buat Sobat Fox yang pengen ikutan request, langsung kasih tahu aja ke Anin ya, pengen diputerin lagu apa yang jelas tahun 2000-an sampai yang terbaru, sama barangkali malam hari ini lagi ngopi. Kok ada sih orang ngopi malam-malam ya? Kalau aku tuh malam inginnya tidur ya. Aku tidak ingin terjaga Sobat Fox ya. Tapi karena siarannya dari jam 9 sampai jam 12 udah kebal. Gak butuh kopi, udah kebal bisa melek sampai jam 12 malam ya. Langsung aja kalau gitu. This is Alan Walker featuring Emma Stenbecken with Not You.
1: Fox Slowdown on 105.3.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga Sing Ada Lawan. Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
1: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak Sanga-Sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995. Instagram at New Sunari Lovina Beach Resort, TikTok at Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: Fox, slow down.

0: 105,3 Vox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit. Sangat-sangat adalah transformasi dari Kutus-Kutus. Barusan aku puterin satu lagu dari Sam Smith with I'm Not The Only One, Sobat Vox ya. And next song ada satu lagu dari Yura Yunita dengan Sudut Memori. Kira-kira apa yang paling kamu ingat, memori apa yang paling kamu ingat dari bulan Agustus, Sobat Vox ya? Apakah kamu pernah apa namanya ikut lomba-lomba Agustusan ya? Kalau Anin yang paling aku ingat di bulan Agustus itu dulu waktu Anin masih SD, dipaksa sama Bapak Anin sendiri sebagai panitia 17-an untuk ikutan lomba. Padahal aku jujur aku males banget kalau ikutan lomba begituan, Sobat Vox. Akhirnya ya sudahlah, aku berangkat ikutan lomba ngambilin koin yang ada di semangka itu. Tahu gak sih Sobat Vox yang diolesin oli? Ya Allah. Terus sama lomba makan kerupuk ya. Dulu pulang-pulang dimarahin sama ibu karena dulu ikutnya tanpa sepengetahuan ibu, tapi dengan dorongan dan motivasi dari bapak. Ya seperti itulah. Tapi beruntungnya adalah aku pernah at least sekali seumur hidup ikutan lomba kayak gituan gitu ya. Tidak termasuk lomba yang di Vox ya, Sobat Vox ya. Kalau lomba di Vox Radio Jogja itu adalah lomba yang terpaksa karena semua karyawan harus ikut ya. Tapi yang itu benar-benar dulu tuh ya paksaan juga sih dari orang tua, dari bapak gitu. Tapi ya oke lah gitu. Tapi kalau misalkan Anin waktu itu menentang dan tidak mau ikutan, mungkin aku akan menyesalinya di kemudian hari karena aku tidak punya kenangan atau memori seperti itu gitu ya kan. Dulu seru juga sih sebenarnya. Cuma kalau untuk ngulang lagi kayaknya aku gak mau ya. Nah kalau Sobat Vox, lomba apa nih yang menurut kamu paling berbekas di memorimu ya? Barangkali ada, boleh di-share malam hari ini Sobat Vox, sambil aku puterin satu lagu dari Yura Yunita dengan Sudut Memori.
1: Vox Slowdown.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga klasik atau minyak balur Sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini Sanga-sanga Hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi hubungi 0852-8888-085, Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, atau kunjungi website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar Bali. Mas Ubud Villa, part of Sanga-sanga Hospitality.
0: Fox Slowdown.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Masih di Fox Lowdown barengan sama Nindya Ristika, Sobat Fox ya. Aku sapa dulu ini buat ya, Mama Cornel ya. Hai, selamat malam Mama Cornel ya. Semangat siarannya, terima kasih banyak. Requestnya Pink Floyd, waduh ya. Aku coba ya, aku cari dulu deh. Kayaknya sih gak ada Pink Floyd di Fox Lowdown-nya Mama Cornel. Aduh mohon maaf ya, tapi katanya salamnya selamat rehat untuk suamiku di Lampung. Ah sedap, so sweet sekali. Ya selamat beristirahat, thanks Anin. Aku coba cariin dulu ya, kalau misalkan gak ada ya udah ya, atau mau ganti yang lain. Wish You Were Here itu nggak cuma Pink Floyd aja kok, ada lagunya Neck Deep, ada juga lagunya Avril Lavigne, belum keputar semua dua-duanya. Oke, okay? By the way, ini buat para pekerja ya yang jauh dari keluarga, jauh dari istrinya, apalagi seperti suaminya Mama Cornel ini yang lagi di Lampung ya. Nah ini harus diperhatikan kesehatannya ya, jangan sampai keluarga yang menunggu di rumah ini jadi khawatir. Makanya dimanapun Anda berada Sobat Fox ya, ini penting banget untuk baluran pakai minyak pelur sanga-sanga setiap hari ya. Jangan tunggu sakit dulu Sobat Fox ya. Kalau aku saraninnya pakai yang klasik sebelum tidur, itu rasanya relaxing banget karena ada sentuhan aroma rempah-rempah terbaik di Indonesia Sobat Fox ya. Nah minyak pelur sanga-sanga klasik ini perpaduan dari minyak zaitun, minyak kelapa dan minyak esensial pilihan, memang diramu khusus buat bantu redakan pegalinu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung sampai gatal karena gigitan serangga Sobat Fox ya. Nikmati kebaikan jamuan tradisional yang bekerja alami menenangkan tubuh dan pastinya sudah terdaftar BPOM, juga sudah bersertifikasi halal. Sanga-sanga klasik juga semakin lengkap, diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Semua kebaikan itu bisa dirasakan cukup dengan Rp170.000 saja untuk 100ml dan Rp65.000 untuk yang travel size atau 30ml Sobat Fox ya. Nah langsung aja dapetin minyak pelur sanga-sanga klasik di reseller terpercaya mitra resmi kami, ada di Kimia Farmaka 24 serta Century dan di Fox Radio Jogja ya. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: That was Nicki with Take a Chance with Me Sobat Fox. Ya, barusan aku puterin spesial tadi yang udah request lagu ya. Selamat malam. Ini buat Mas Angga ya. Sudah aku putarkan ya. Ini Angga, oh beda ya. Ini bukan Angga di Jakarta. Ada juga yang namanya Mas Angga, tapi bukan Angga Yunanda ya. Tapi ini Angganya adalah Angga dari Godean. Okay, salam kenal ya. Requestnya lagunya Nicki Take a Chance with Me Kak. Okay, sudah aku putarkan ya. Terus aku sapa juga ya, selamat malam ini buat Kak Ratih ya. Hai, selamat malam Mbak Ratih ya. Katanya mau request lagunya Nadif Bahasa Lama yang Bergema Sampai Selamanya. Nanti aku coba cariin ya, kalau masuk aku puterin. Okay. Buat Sobat Fox yang malam hari ini masih melek ya, lagi ngapain? Apakah lagi ngecat kampung ya? Karena semalam pemuda-pemuda di kampung saya itu pada sibuk ngecat-ngecat pagar rumah, ngecat-ngecat apa sih namanya, jalan ya, polisi tidur dan lain sebagainya, masang bendera, umbul-umbul gitu Sobat Fox ya. Sampai jam 12 malam itu saya baru sampai rumah. Lebih lah ya, setengah satuan saya baru sampai rumah. Itu mereka masih berkutat dengan catnya dan juga dengan tembok-tembok yang kosong. Itu kemudian mereka lukis. Wow, pokoknya shout out ya buat pemuda-pemuda di RT RW yang ikut memeriahkan HUT Republik Indonesia ya, alias Hari Kemerdekaan nanti ya, meskipun cinta kita kadang bertepuk sebelah tangan untuk negara ini ya. Aduh, pedih banget. Aku mau puterin lagunya tadi Aditya dulu dengan lagu favoritku Sobat Fox ya. Buat Sobat Fox semangat terus yang lagi mengerjakan sesuatu malam hari ini, yang mau request langsung aja ke WhatsApp ataupun ke aplikasi Fox Radio.
1: Fox Lowdown.

0: Sanga sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu

0: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap

0: Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
0: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
0: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan

harian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus Sobat Fox ya. Ini ada yang request lagu masuk lagi, selamat malam ya. Dari Mbak Gita ya, katanya mau request lagunya Demi Lovato yang Skyscraper, nanti yang diputarin ditunggu aja ya. Tapi sebelumnya aku punya satu lagu dari Taylor Swift with Dear John. Siapa di sini yang mantannya namanya John? Apakah John Pantau ataukah John? Siapalah, terserah Sobat Fox ya. Langsung aja kalau gitu, this is Taylor Swift with Dear John.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegalinu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga-Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Villas and Resort, part of Sangasanga Hospitality.
0: Fox, slow down.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Like a skyscraper, Sobat Fox. Ya, aduh ya, tinggi banget. Jangan, sayang. Kalau kamu panjat, nanti yang adanya encok. Kalau ketemu serangga di dinding juga, yang ada nanti malah gatal-gatal, Sobat Fox. Tapi sekarang kalau yang namanya gatal-gatal ya, baik gatal yang ringan ataupun yang kronis, Sobat Fox sudah gak perlu khawatir lagi, karena bisa diatasi dengan produk dari Sanga-Sanga, yaitu Sanga-Sanga Gatalin, yang memang ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam, mulai dari daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamarind oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin memang diformulasikan khusus meredakan gatal kronis ya, karena alergi lah, gatal karena kudis, kurap, dan juga biduran. Hanya dengan Rp75.000, kau bisa dapetin kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farmaka 24 Century dan Fox Radio Network. Informasi lebih lanjut, cek aja kunjungi Instagramnya di @sangasanga_bali. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Mamang Pranoto. Fox Logo.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Super Juangan on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Ultra Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Eh, staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
3: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
2: Loh, belum tahu villa ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
3: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius. Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
2: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
3: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
2: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsApp-nya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
3: Eh, apa tadi Instagram sama TikTok-nya?
2: Follow dong Instagram-nya @sangasangavillas, TikTok-nya @sangasangahospitality.
0: Shinta Dewi Villas, bareng Sangasanga Hospitality.
4: Fox Slowdown.

0: Sudah hampir jam 12 malam Sobat Fox, artinya waktunya Nindya Ristika untuk pamitan. Hey. Udah dulu ya, besok ketemu lagi ya hari Jumat sama Anin di program yang masih sama, yaitu di Fox Lowdown. Selamat beristirahat, tidur yang nyenyak, jangan lupa baluran pakai minyak, balur sanga-sanga Sobat Fox, supaya badan kamu lebih enakan lagi. Jadi besok bangun bisa lebih fresh, bisa beraktivitas lagi ya. Abis ini Anin tutup dulu tokonya ya. Kami bukan warung Madura yang bukanya sampai tutupnya cuma di hari kiamat aja. Tidak Sobat Fox ya. Terus besok dilanjut lagi di jam 5 pagi. Terus jam 6 pagi ketemu sama Ivan Avani di Breakfast Club. Oke, okay. Anin pamit, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye.
1: Fox Lowdown on 105.3.

Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.

0: katanya bulan ini aku akan mengalami hal apes dalam keuangan. Aku tidak baik.
1: Kata siapa, Uma?
0: Ini Umi, coba dilihat nih. Zodiak Virgo, katanya bulan ini kamu akan mengalami keapesan dalam hal keuangan, dalam hal asmara. Hati-hati, ada yang menipu.
1: Kamu yang kayak gitu aja, masa dipercaya sih?
2: Ya tapi gimana, Uma, kadang-kadang cocok loh.
1: Nah itu, yang kadang-kadang itu tes sama aja kayak kita mempercayai bukan pada Allah. Kan semua itu coba, itu semua ya, itu tuh ranahnya Allah. Rezeki kamu, kesehatan kamu, apalagi kebahagiaan kamu, itu mah ranahnya Allah. Kenapa kamu percaya sama ramalan-ramalan kayak gitu?
2: Tapi ini ada ilmunya, Umi. Namanya
1: ilmu apa?
2: Astrologi.
1: Ya, ilmu kan? Bintang.
2: Iya.
1: Itu ilmu bintang mah bukan buat yang ngeramal manusia tuh. Ilmu bintang itu untuk menunjukkan arah, mata angin gitu. Terus apalagi tuh kan yang gambarnya apa di langit kayak gitu, bukan untuk meramal.
2: Tapi katanya ini, tapi banyak yang cocoknya juga, Umi. Kadang-kadang kan Uma tuh Virgo. Kalau Umi apa?
1: Gak tahu Umi apa.
2: Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius.
1: Udah usah percaya sama yang kayak gitu ya. Gini nih ya, walaupun kita tuh tidak secara tidak langsung mengatakan bahwa aku tidak percaya akan adanya Allah, hanya mempercayai yang kayak gini, sama aja itu tuh kayak sirik kecil.
2: Serius?
1: Iya. Kan sekarang kamu baca, terus nanti kamu di tengah jalan pas lagi naik motor, apa tadi katanya ada kesedihan?
2: Iya benar, bulan ini katanya keuangannya akan apes deh pokoknya.
1: Oh, misalkan dia di tengah jalan, terus dompet kamu hilang. Tuh kan bener yang dibilang si Bintang tadi, dibilang jodiaku tadi, kayaknya bener tuh. Karena kamu pasti akan mengait-ngaitkan.
2: Tapi kan bisa juga kita jadi lebih berhati-hati, Umi. Kayak misalnya, oh oke deh, berarti aku nyimpen duitnya lebih hati-hati, pakai duitnya lebih hati-hati biar nggak apes.
1: Ah enggak, pasti nggak akan kayak gitu.
2: Aduh,
1: enggak,
2: gimana dong?
1: Sedikit pun ketika kita percaya pada hal-hal yang itu ranahnya Allah, berarti sama dengan syirik. Jadi harus hati-hati.
2: Gimana nih, kalau untuk yang kali ini mendengarkan podcast kita, kira-kira apakah percaya dengan zodiak? Kita akan belajar Islam dengan lebih mudah bersama Uma dan Umi. Nah, kalau ya, gimana ya? Kalau Uma tuh udah sering baca kayak gini dari
1: ya, apa? Gimana?
2: Umi nggak tahu ya? Tidak terdeteksi oleh Umi.
1: Iya, Umi kira tuh kan kamu tahu sendiri lah ya. Nggak usah selalu dipantau sama Umi. Kamu sadar lah apa yang membuat kamu disukai oleh Allah gitu kan, itu patokannya.
2: Tapi ternyata itu tadi katanya Umi sirik kecil ya, Umi.
1: Nah iya, makanya karena kamu mempercayai sesuatu yang itu sebetulnya ranahnya Allah, terus tapi manusia mendesain itu semua, terus kamu percaya itu. Kayak sekarang tuh kan banyak

0: kamu makan di meja makan. Benar kan?
1: Iya benar.
0: Oh, iya, itu mah
1: itu enggak usah diramal ya.
0: Enggak usah diramal juga akan kejadian gitu ya. Jadi makanya tuh harus hati-hati Uma dan teman-teman Umi dan Uma yang lain ya. Harus hati-hati. Jangan sampai ternodai. Itu tuh noda, sama aja noda dengan noda pada tauhid kita, pada kepercayaan kita. Kita harus benar-benar kuat. Kuat benar-benar pegangan kita sama Allah tuh kuat. Jangan sampai terkecoh. Nah, yang kayak gitu-gitu itu ya, kita lagi ngelakuin apa? Tadi aku baca zodiak katanya aku akan putus gitu. Taunya putus beneran. Ih, kan padahal innamal a'malu binniat. Bener kan?
1: Iya. Ya.
0: Satu itu, kedua, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Karena pikiran kamu hal-hal yang negatif gara-gara baca zodiak yang tadinya tidak
1: sesuai,
0: jadi terpengaruh. Niat kamu untuk berbuat kebaikan gara-gara dengerin zodiak, gara-gara baca zodiak katanya hati-hati keuanganmu akan apa tadi, nyungsem.
1: Benar.
0: Tuh kamu jadi enggak usah sedekah lah katanya.
1: Tahu sih, sudah berencana untuk kayaknya bulan ini aku kurangin deh sedekahnya.
0: Kan? Iya, gara-gara kamu baca itu terus kamu kan preventif. Preventif. Yang namanya hukum rezeki itu enggak kayak gitu kan. Kamu tahu sendiri rezeki itu mengalir.
1: Oke. Okay, nah, sekarang kalau misalnya tentang sirik nih. Umi, apa aja sebenarnya sirik-sirik? Kok ini bisa dikatain sirik juga kalau misalnya nih aku suka scroll TikTok terus aku nonton ada baca-baca tarot gitu
0: Umi. Apalagi itu? Itu tarot tuh termasuk gimana tuh, ngelihat apa gitu?
1: Iya, jadi nanti ada kartu dilihat gitu kan misalnya. Umi Dery dilihat di kartunya terus dari kartu yang keluar ini sepertinya kehidupan kamu akan kayak gini-gini gitu. Umi.
0: Iya, bisa kayak gitu?
1: Iya, seru tahu ini
0: makanya. Apapun itu ya enggak mau pokoknya anak Umi jangan sampai terhindar dari hal-hal yang berbau syirik.
1: Nah, itu apa aja Umi
0: syirik? Iya tadi syirik kecil ya, tadi ada lintasan pikiran sedikit aja percaya pada hal-hal yang seperti itu. Harus hati-hati, itu sama aja kayak zaman baheula ya. Zaman dulu itu kan orang-orang pada bilang, kamu jangan berdiri di depan pintu, jangan duduk depan pintu, nanti susah jodoh. Ya kan, mempercayai pada hal-hal yang, jodoh itu kan urusan Allah, ngapain hanya hal-hal yang kayak gitu, yang jelas ngehalangin jalan ya kan.
1: Iya bener, makanya kita gak boleh berdiri depan pintu, di samping pintu.
0: Iya makanya kan kayak gitu. Jangan apalagi tadi, hati-hati kesehatan kamu akan menurun. Iya memang ini lagi musim pancaroba juga, tanpa harus diramal juga, ya kita harus jaga kesehatan setiap hari.
1: Iya
0: kan. Nah ketika kita mempercayai itu semua, itu kayak kasih noda pada tauhid kita. Kita udah percaya sama Allah, biarkanlah semuanya itu berjalan seperti itu. Jangan, ya kok cuma bercandaan aja ini. Enggak, Umi yakin itu di lintasan pikirannya ada yang nyangkut.
1: Jadi di alam bawah sadar
0: alam
1: itu.
0: Alam bawah sadar ada yang nyangkut.
1: Ada ya, Umi.
0: Tuh, kecuali ya kalau kamu gini, aku tadi enggak sedekah nih. Gara-gara enggak sedekah, terus Umi jadi salah jalan. Nah, kayak tadi Umi jalan salah jalan.
1: Ada hubungannya itu.
0: Iya, itu bolehlah kita. Oh iya nih.
1: Itu hikmah.
0: Itu reminder dari Allah. Iya kan, gitu dikaitkan dengan karena kita tidak melakukan ibadah tertentu, jadinya hari ini kacau balau gitu, enggak tilawah, kacau balau kayak gitu. Kalau ini ya sama seperti itu. Ketika kita membaca terus ada lintasan pikiran, iya benar yang dibilang zodiak tadi. Alam bawah sadar kita terlanjur percaya dan pasti ada yang nyangkut.
1: Lah terus Mimi, kayak kemarin tuh ada temen Oma juga tuh nih, dia kan mau nikah. Terus habis itu kan harus dihitung-hitung dulu tuh Mi, tanggalannya. Nah kita kan cari tanggal bukan cuman cari tanggal untuk di gedung bisa atau enggak gitu ya. Tapi ini sekarang juga cari tanggalnya untuk cocok enggak nih antara tanggal yang cowok dengan yang cewek.
0: Gitu ya.
1: Kayak gimana tuh Mi?
0: Sama aja, itu juga mempercayai pada sesuatu yang sebetulnya semua tanggal itu kan baik ya. Terus kenapa kita menganggap itu tuh bakal membawa musibah buat kita? Kenapa itu semua akan menjadikan kita celaka? Nggak ada. Kita bisa celaka karena kita bisa misalkan tabrakan di tengah jalan. Ini pasti ada bukan amal soleh yang kita lakukan, ada kemaksiatan yang kita lakukan sehingga kita ditegur Allah melalui peristiwa-peristiwa tersebut.
1: Jadi kita ngambil hikmahnya bukan gara-gara gara-gara aku nggak pakai ngitung weton nih. Terus habis itu pernikahannya jadi
0: kacau balau.
1: Tapi ada yang lainnya gitu ya,
0: yang sudah kita lakukan. Jadi sejatinya ketika kita melakukan satu maksiat nih ya, ya Allah akan reminder kita dengan hal-hal yang tidak menyenangkan selanjutnya.
1: Apa sih Mi ini dampaknya ketika kita itu melakukan syirik kecil? Nah itu nanti kita jawabnya nanti aja ya.
0: Oke.
1: Ya, di segmen berikutnya tetap di Uma dan Umi.
2: Super Juang. Your soul, your

0: tau gak? Karena baca-baca itu tadi kan, jadi aku itu kan aku kan mau menangkal kesialan ya. Jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba jatuh atau apa, aku udah siap-siap ini, Umi. Ini minyak yang sangat ampuh untuk mengobati berbagai macam.
1: Ya, Umi tahu, Umi tahu. Minyak sanga-sanga kan? Ini mah, aduh Umi juga pakai. Tapi bentar-bentar Umi, Geli tadi kamu bilang apa? Menangkal.
0: Menangkal kesialan.
1: Atau itu namanya tatoyur.
0: Itu juga gak boleh.
1: Ini tuh sebagai ikhtiar kita aja supaya kita memaksimalkan ikhtiar supaya kita sehat pakai minyak ini. Karena Allah tahu, Allah menyuruh kita untuk kita berikhtiar. Dan Allah tahu kita sudah berikhtiar dengan minyak ini, gitu kan?
0: Iya, tapi ini tidak bisa untuk menangkal sial.
1: Tidak bisa, gitu. Kalau kata Allah jatuh ya jatuh aja. Kalau kata Allah kamu sakit aja.
0: Gitu.
1: Tapi kan Allah menyaksikan ikhtiar kita, makanya jangan menghamba pada ikhtiar. Oh, aku udah ikhtiar nih, udah pakai skincare nih. Pasti kalau udah pakai skincare cantik, kata siapa?
0: Belum tentu.
1: Belum
0: ya?
1: Belum tentu. Kalau misalkan benar-benar pokoknya harus pakai skincarenya yang merek ini, nanti aku bakal cantik,
0: akan jadi so cute gitu ya.
1: Ternyata kata Allah enggak tuh,
0: jadi songkang.
1: Jadi jerawatan tambah banyak, bisa jadi kayak gitu kan.
0: Iya.
1: Makanya jangan pernah
0: menuhankan
1: sesuatu selain Allah, pokoknya nanti efeknya kesana.
0: Kalau ini memang berkhasiat untuk misalnya kita lagi jatuh atau apa, boleh pakai ini.
1: Itu
0: gitu
1: namanya
0: ya.
1: Ikhtiar supaya kita sehat, enak, karena memang enak minyaknya.
0: Benar-benar
1: gitu.
0: Nah, kita lanjut lagi ke pembahasan gimana? Kita tadi Umi tentang sirik gitu ya.
1: Oh iya.
0: Benar, jadi gagal fokus kan. Nah, tentang sirik tadi Umi, sebenarnya apa sih dampaknya kalau kita melakukan sirik-sirik kecil gitu ya, mulai tadi ya, mulai dari percaya zodiak atau misalnya suka nontonin apa ya tadi namanya?
1: Apa?
0: Tarot reading gitu. Tapi sekarang itu udah membudaya banget loh Umi. Tarot reading itu bener-bener
1: apa ini ya? Sakit orang ada. Kayak percaya.
0: Mungkin atau orang tuh putus asa. Karena banyak banget Umi kalau misalnya aku nonton ya di platform online kayak gitu. Kalau kita mau tanya itu kita harus kasih gift ya, harus kasih bayaran nih ke yang ngebaca tarot gitu. Terus dia nanya,
1: enak dong ya Umi juga bisa pura-pura gitu ya.
0: Tarot reading by Quran bisa ya?
1: Astagfirullah.
0: Gak boleh,
1: ada
0: Umi,
1: juga,
0: gak boleh.
1: Ada juga bukan
0: kita
1: tarot reading.
0: Hal batil ya, dengan hal baik ya.
1: Ya itu mah buka aja Quran terus kamu lihat ayat apa yang Allah kasih sama kamu hari ini. Itu bukan tarot
0: reading ya.
1: Bukan Quran reading iya.
0: Quran reading malah iya, bagus ya. Nah itu kalau di platform online itu sukanya kayak gitu Mi. Jadi nanti tanya gimana kak aku sama suamiku hubungannya setelah ini gitu. Nanti dia bukain tarotnya gitu.
1: Ya, iya. Ya.
0: Nah itu apa dampaknya ya, Umi?
1: Jangan ya Umi dan teman-teman semua, jangan ya melakukan itu ya. Aduh jangan dinodai tadi tauhid kita. Apapun niatnya itu pokoknya haram.
0: Ya haram ya.
1: Lebih haram itu karena apa? Bisa menggelincirkan kita jadi percaya pada hal-hal di luar kuasanya Allah. Jelas-jelas itu terkait masa depan kita. Itu kan ranahnya Allah
0: ya. Jadi itu masuknya ke hal yang gaib gitu ya, Mi?
1: Iya, mempercayai selain Allah aja pokoknya. Jadi kita nanti lama-lama menggantikan, menghambanya bukan sama Allah, tapi menghambanya pada kartu tarot atau menghambanya pada orang pintar.
0: Iya,
1: gitu kan?
0: Iya. Kan karena meyakini bahwa tanggapan orang itu tuh benar.
1: Nah, itu. Jadi kalau misalnya ingin bertanya bagaimana tentang suami saya, mendingan tanya aja ke konselor pernikahan.
0: Iya, tadi ngobrol juga sama teman aku, iya, kenapa enggak ke psikolog aja gitu.
1: Nah, itu kan gitu ya, tanyanya sama mereka, Bu. Jangan tanya sama uskun. Ustadz tapi dukun.
0: Ada juga ya masalahnya ya, uskun. Nah, itu juga suka menyesatkan juga ya, Mi. Kayak misalnya ke uskun gitu ya. Terus habis itu di uskun itu kan karena dia labelnya ustadz ya, Mi. Jadinya kan orang-orang yang percaya-percaya aja ya, gitu.
1: Dan mempercayai banget gitu. Kayak benar-benar dia tuh yang paling benar. Ya kan namanya ustadz juga manusia, yang uskun tadi ya. Uskun juga manusia. Jadi kita harus hati-hati kapasitas ilmunya tuh segimana. Kita harus lihat ibadahnya seperti apa gitu. Kalau ustadz beneran mah ya akan ngerasa nyaman kalau berinteraksi atau ngobrol. Beliau juga akan menjaga perilakunya, nggak akan mungkin berdua-duaan atau ya.
0: Terus nggak akan ada syarat yang aneh-aneh ya, Mi ya.
1: Itu
0: kayak misalnya harus nanti telur.
1: Oh,
0: ayam mati.
1: Nah, ayam kuning apa itu hitam, macam mana itu. Terus sediakan kembang 7 rupa, nggak akan mungkin yang kayak gitulah ya. Jadi makanya hati-hati. Nah, karena kita sudah terbiasa setiap hari mempercayai yang bukan selain Allah, kita jadi nggak aware tuh. Ini orang kayaknya sesat apa gimana
0: jadi ya? Gak sensitif,
1: jadi
0: kayak sensitif
1: kita. Jadi nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Wah, efeknya nanti kita syirik yang tadi asalnya aktivitas kecil, jadinya besar menggunung karena sikap mental kita sendiri. Yang sikap mental kita tuh dari awal udah gak yakin sama Allah dan putus asa akan rahmatnya Allah.
0: Berarti sebenarnya tauhid ke Allah itu tuh gimana, Mi? Maksudnya mutlak banget gitu atau gimana tuh?
1: Kayak gini deh, kalau diibaratkan ya, dibayangkan ketika kamu lagi jalan di jembatan, anggap saja dunia ini adalah kehidupan kita seperti di atas perjalanan kita seperti di atas jembatan. Kan biar gak oleng kamu harus pegang ya, harus pegangan. Pegang sesuatu. Kalau kita pegangnya ke Allah, tauhid itu kayak kita megang tambang yang datang dari, ya ibaratnya dari atas gitu. Kenceng banget. Gak boleh longgar, coba kalau longgar.
0: Oleng kanan, oleng kiri.
1: Kalau longgar makanya harus dikencengin lagi, kuatin lagi. Ih, gak boleh. Itu aku bisa kayak gitu bisa percaya berarti selain kepada Allah. Ih, na'udzubillah min dzalik, itu syirik. Pegangin lagi. Itu kayak godaan itu akan banyak terus ya. Kayak misalkan tiba-tiba teman kamu, ini lo lucu, aku tuh ini lo gak apa-apa lah, cobain, coba match gak, kayak gitu kan ya kan, dengan kehidupan kamu yang ya udah diajak, nanti kita kayak makan gitu, tanpa harus mengatakan halal dan haram dulu ya, karena bisa jadi
0: pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kalau misalnya ada teman kita yang juga,
1: ya, suka,
0: masih percaya, hal-hal kayak gitu,
1: pelan-pelan, jangan kita,
0: ya.

0: ya tidak sesuai dengan syariat. Nanti lama-lama sekarang masih hal-hal yang kecil tentang hidupmu yang belum ini, nanti lama-lama tentang jodoh juga kamu percayanya, kata ramalan jodoh aku itu
1: rambutnya keriting, gitu.
0: Harus yang itu,
1: keriting. Padahal dia naksirnya sama yang lurus,
0: ya, gitu. Padahal yang cakep yang lurus, gitu ya. Ibu-ibu nih biasanya ya jangan nyari rumah di tusuk sate katanya gitu, sebab rumah tusuk sate itu ya ada mitos seperti itu kan, ya. Nah, itu sama aja dengan tatoyur tadi, merasa sial karena sesuatu hal, merasa sial karena benda-benda tertentu, merasa akan sakit karena kita melakukan sesuatu hal kayak nabrak kucing gitu ya. Terus apalagi kayak
1: mimpi juga kadang-kadang
0: mimpi
1: nikah berarti artinya akan meninggal. Nah, kayak gitu biasanya tuh.
0: Itu makanya jabar ya. Tafsir mimpi memang ada ya, ada katanya ada ilmunya tuh kalau kita tanya sama teman-teman psikologi. Ya, tapi ini kita harus hati-hati aja. Terus ada ini, mimpi digigit ular. Yang jelas mah kayaknya itu ada goda, ada jin, barangkali ada jin yang mengganggu.
1: Oh, malah
0: ya.
1: Justru
0: malah negatif.
1: Ada
0: orang apa coba sekarang nangkepnya? Oh, mimpi digigit ular. Oh, kamu mau dapet jodoh.
1: Iya, kan. Nah, kalau misalnya pakai baju kebalik mau dapet duit.
0: Ya udah jangan percaya.
1: Pakai baju kebalik ya.
0: Ya, yang ada malah error ya. Ya itu bisa jadi kan dia mempercayai sesuatu terus dia jadinya nyentrik, jadi enggak wajar dalam berinteraksi kepada orang lain ya.
1: Dampaknya
0: kan.
1: Dampaknya apa sih, Mi, kalau misalnya kita itu tadi ya? Kan tadi udah tuh dampaknya kita sendiri kecil ya. Nah, terus apa aja sebenarnya yang bisa bikin kita itu keluar dari Islam? Apakah sirik kecil itu bisa bikin kita jadi keluar dari Islam?
0: Iya dong, iya dong. Bisa mempercayai sesuatu di luar kuasanya Allah, percaya bukan hanya pada Allah, itu bisa membatalkan syahadat kita. Maka harus hati-hati. Datang ke dukun aja kan itu sudah perbuatan syirik ya.
1: Itu masuk perbuatan syirik juga ya?
0: Iya, ini juga baca-baca kayak gitu masuk perbuatan syirik dan hukumnya haram dong. Makanya jangan deketin dah. Pokoknya jangan sedikit pun percaya. Kenapa bisa nanti ya khawatir nanti lintasan pikiran itu.
1: Iya, karena iman orang mah naik turun ya. Kadang-kadang ada setan ngebisikin bagus gitu ya, Mi.
0: Tuh, percaya kan tadi zodiaknya ngomong kayak
1: pas
0: gitu.
1: Apalagi katanya itu ya usbuk tuh suka dapat bisikan dari jin juga ya.
0: Iya kalau dia uskun beneran ya.
1: Kalau uskun
0: dia beneran berpraktek sebagai dukun biasanya berinteraksi dengan bangsa jin, tapi kalau dia hanya berpura-pura
1: udah gitu. Mah ini apa namanya uskun palsu lagi
0: gitu ya, ada juga yang gitu pura-pura gitu ya biar dapat duit aja sih. Tapi dia pinter gitu, dia memanfaatkan
1: ngomong ya, public speakingnya
0: bagus sehingga orang keren, apa orang bisa percaya karena public speakingnya keren. Yang kayak gitu mungkin masih ya, walaupun datang ke dukun tapi masih terselamatkan. Jadi ritualnya nggak bener-bener ritual,
1: nggak ada jinnya,
0: ya nggak ada jinnya. Yang mengkhawatirkan kan udah mau uskun gitu ya, ternyata dia lebih banyak dukunnya daripada ustadznya, berinteraksi dengan bangsa jin. Jadi aduh double gitu ya, udah gitu nggak ada yang murah, biasanya maharnya mahal. Bener-bener.
1: Dampaknya bisa sampai sejauh itu.
0: Sejauh itu bahkan mempengaruhi psikologis kita. Kita berobat saja ke dokter, nah kayak kamu tadi nih ya, kita berobat ke dokter, terus kita menghambakan ikhtiar kita dalam berobat itu tadi gini, misalkan aku nggak akan sembuh kalau aku nggak berobat ke dokter bunga, ya sama aja.
1: Nah, itu juga sama aja.
0: Salah itu juga.
1: Nanti kita juga akan jawab nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Uma ya, Mi ya, teman-teman online yang sudah menanyakan ke akunnya @umadanumi. Jadi kalau kamu juga mau tanya ke sini boleh, nanti bisa DM aja di akun @uma, podcast Uma dan Umi.
0: Okay.
1: Gitu, kita jawab setelah yang satu ini.
2: Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
3: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: Laut ya bersama Uma dan Umi.
1: Welcome back to Uma dan Umi. Nah, kita akan belajar bareng tentang Islam secara lebih mudah ya, Umi. Dan kali ini kita bahasnya tentang zodiak, tentang syirik kecil, tarot, weton dan lain-lain. Itu tuh banyak banget sebenarnya jenis-jenisnya gitu. Nah, semua itu ternyata masuknya ke syirik kecil. Nah, lebih bahaya kalau kita udah datang ke dukun. Nah, itu masuknya udah ke syirik yang lebih besar lagi ya. Dan takutnya itu bisa membatalkan syahadat kita sebagai seorang muslim. Nah, ini teman-teman Uma juga ada banyak yang tanya nih ke Umi. Yang pertama ada teman Uma yang namanya Aisyah. Katanya si Aisyah ini dia nanya, Mi, aku sering lihat konten zodiak di medsos. Itu boleh gak sih sebenarnya dalam Islam?
2: Gak boleh, haram, udah pokoknya titik itu ya.
1: Tidak dimaklumi.
2: Udah ya, jangan, udahlah ya. Mending udah baca Quran, posting gitu ya.
1: Biar rekam postingnya di Taher.
2: Di Taher, itu udah paling bener tuh ya. Karena bermanfaat gitu ya. Mau apapun alasannya, iseng aja sih, iseng kayak apa sih, kayak gitu ya. Itu yang Umi khawatirkan, hati kecil kita jadi percaya sama yang
1: iya,
2: gitu.
1: Iya benar, karena ya itu tadi ya, takutnya pas kita nonton niatnya cuma iseng doang, lagian juga gak akan percaya ya, tiba-tiba selentingan ada dari setan lewat gitu ya. Itu kayaknya pas deh sama kehidupanmu gitu kan.
2: Iya.
1: Emang kadang-kadang kita sering menantang diri sendiri sih.
2: Udah dibilangin juga masih aja gitu kan ya. Udah paling bener tuh udah gak usah aja biar gak terpengaruh gitu ya.
1: Oke, nah ini sama sih pertanyaannya dari Nabila juga, kalau buat seru-seruan aja gimana? Sebaiknya gak usah nyamain ya?
2: Iya, jangan aja, mending ganti dengan aktivitas yang bermanfaat. Yang lebih bermanfaat. Jadi kalau gitu aku ikut nonton channelnya para artis aja. Ya, akun gibah dong.
1: Sama ya.
2: Sama aja.
1: Jadi kita
2: gitu
1: dalam hidup ini bolehnya ngapain, Umi?
2: Melakukan sesuatu yang bermanfaat. Kalau menurutmu itu bermanfaat ya tadi. Dan yang jelas itu benar-benar menghasilkan manfaat dan Allah suka gitu ya. Kalau kayak tadi zodiak kan dari Allah aja mengharamkan. Berarti enggak bermanfaat. Sekarang kalau kita lihat akun gosip gitu ya. Ya, oke, itu update informasi buat kita, itu masih itu enggak melakukan aktivitas syirik kan, tapi kayak nilai manfaatnya banyak atau sedikit. Kayak prioritasnya itu ya ada yang lain mungkin yang lebih prioritas lah, jangan liatin itu, lihat konten-konten yang lebih positif itu malah lebih bagus.
1: Jadi parameternya kita itu melakukan sesuatu yang pertama yang Allah suka dulu gitu.
2: Iya, yang diharamkan sangat sama Allah. Kalau dia diharamkan, mau itu baik manfaatnya untuk kita, jangan. Ya kan? Yang kedua, baru kita lihat lagi ini kira-kira Allah bakal suka gak? Allah sukanya kita nonton drakor atau Allah sukanya kita nonton yang positif-positif yang lain gitu. Oke, kalau gitu lihat solusinya. Solusinya aku nonton drakor yang alur ceritanya
1: positif. Nonton drakor sambil ngaji boleh gak?
2: Gak bisa. Gak bisa ya. Misalkan ceritanya itu di dalam itu ada satu kebaikan yang bisa kita lihat.
1: Ambil.
2: Kita ambil ya kan. Aja kan drakor yang filmnya itu positif ya, alurnya kayak
1: banyak.
2: Yang gak hanya drakor sih, film yang lain gitu ya.
1: Iya betul.
2: Ya boleh, tapi lihat, jangan sampai kita menunda sholat dan pekerjaan lainnya.
1: Oh jadi gara-gara itu harus tetap diutamakan ya.
2: Jadi tetap ada prioritas-prioritas yang harus kita isi gitu kan. Kalau udah nonton nih, oke, aku mau nonton, tapi bentar lagi waktu sholat, ya udah 5 menit aja ntar lagi, terus sholat, kita melihat itulah, jangan sampai menunda gitu kan.
1: Oke, nah selanjutnya ini ada dari Hadijah. Syirik itu maksudnya apa sih? Syirik tanda tak mampu,
2: syirik,
1: bukan
2: ya? Syirik ya. Syirik. Syirik itu adalah menyekutukan Allah. Ini Allah tuh esa. Allah tuh adalah zat yang patut kita yakini kebenarannya.
1: The one and only.
2: Hanya Allah saja gitu, the one and only. Tapi kalau kita tiba-tiba mempercayai zodiak, cik, udah kata zodiak kayak gini, aku akan dapat rezeki banyak nih bulan ini misalkan. Jadi percayanya sama zodiak bukan sama Allah. Coba kalau kita,
1: tapi aku ya, tetap percaya Allah misalnya gitu, Mi, gimana?
2: Ah, jadinya kan ternoda.
1: Oh iya ya.
2: Iya kan? Kalau tadi kita ibaratkan sebagai pegangan,
1: iya. Yeah.
2: Ketika kita tadi kayak pegangan nih, pegangan kenceng tali tuh, talinya tali karmanto, kita pegangan kenceng, pegangan kita longgar, kita bisa oleng kanan atau oleng kiri. Tapi kalau kita tetap pegang, enggak, aku enggak mau dengerin yang kayak gitu. Udah sebetulnya gini, kita mungkin lagi ngobrol semua, ada teman yang baca keras, nggak mungkin kita nggak ngedengerin ya.
1: Iya.
2: Kita dengerin, kita lihat, atau kita lagi ada konten, ada bacaan kayak gitu, bukan pada, kita nggak bisa menghindarin lah, pasti lah. Umi juga
1: pasti kadang suka,
2: ya, terpapar. Cuman kan sikap kita, hati kecil kita kayak gimana, meyakini atau menolak, yang harus kita lakukan adalah menolak. Ah, nggak pasti ini, gitu.
1: Jadi benar-benar menolak 100% meskipun misalnya ada yang cocok-cocoknya
2: gitu. Bener, gitu. Jadi yang ada di sini nanti itu tadi, khawatir nanti pegangannya nggak kencang tuh, jadinya oleng-oleng-oleng gitu.
1: Iya, terus sama juga ada yang pernah ngomongin ini nih, tapi mungkin ini kiasan ya, Mia. Kayak misalnya kalau kita tuh kerja, benar-benar kerja banget sampai akhirnya lupa sholat, lupa ini. Nah, terus katanya itu juga udah masuk ke menyekutukan Tuhan juga secara kiasan.
2: Itu jadi gini, jatuhnya malah dosa besar karena kita tidak melakukan sholat kan. Sedang sholat itu satu kewajiban, dosa dong. Kalau kita jadi double-double gitu ya.
1: Iya.
2: Ya jadi double-double, udah mah dosa, terus udah gitu yang kedua adalah menyekutukan Allahnya. Di mana coba, kita percaya bahwa yang ngasih rezeki adalah bos kita.
1: Iya sih.
2: Iya kan? Ya memang bos kita yang ngeluarin duit, tapi kalau Allah enggak gerakin bos kita untuk ngasih duit ke kita, enggak akan mungkin itu sampai. Bisa aja bosnya zolim, ditahan rezekinya, iya kan? Ini dua tuh, dosanya double. Dia berdosa karena dia tidak sholat. Dosa yang kedua, dia menganggap bahwa yang ngasih rezeki itu adalah bos, bukan Allah.
1: Bukan Allah. Jadi kita harus hati-hati ya. Lanjutnya nih, ada pertanyaan dari Adam. Katanya, kalau kita pernah percaya zodiak atau tarot, ini kira-kira masih bisa diampuni gak, Mi?
2: Iya, tinggal istighfar aja banyak-banyak ya. Taubatan nasuha, gak lagi melakukan hal yang sama. Bener-bener hati kita ditutup dari hal-hal yang demikian. Udah gak percaya pas. Ada lagi ini, nih, ada lagi live TikTok,
1: biasanya.
2: Iya, ini skip, jangan terus-terusan ditonton.
1: Oh, jangan salah, dipantengin.
2: Gitu kan? Pasti kan selalu pengen dibaca tuh, aku kayak gimana? Iya, udah itu sama aja enggak taubatan nasuha. Jadi mendingan udah stop aktivitas yang berhubungan dengan yang kayak gitu, skip. Ya, kita pengen ngejaga pegangan kita semakin kencang sama Allah. Jangan sampai longgar, jangan kasih noda pada tauhid kita.
1: Berarti insya Allah memang semuanya itu akan diampuni.
2: Insya Allah.
1: Asalkan kita benar-benar niat minta
2: taubatan, ya. Ya, taubatan nasuha dan memohon ampun pada Allah. Seminimal-minimalnya memohon ampun adalah mengucapkan astagfirullahaladzim.
1: Jadi ketika misalnya kita lagi terlintas untuk mempercayai sesuatu di luar Allah,
2: istighfar
1: Allah, itu ya minimalnya.
2: Istighfar
1: ya,
2: sebanyak-banyaknya gitu, minimalnya itu. Dan satu lagi, baca ta'awud. Auzubillah minasyaitonirrajim, biar enggak terempat. Ada teman deketin kita, soalnya kan suka menggelitik kita ya.
1: Benar. Ini pertanyaan terakhir ya.
2: Oke.
1: Gimana gantinya, dan kita harus ngapain kalau lagi galau soal masa depan gitu? Karena biasanya baca-baca tarot atau bacain zodiak itu kayak merasa bahwa oh, masa depannya udah kelihatan nih dari situ. Sedangkan ketika kita nggak main tarot atau nggak lihat zodiak, jadi kita bener-bener blur gitu tentang masa depan, jadi galau deh. Nah, itu gimana nih?
2: Ingat nasihatnya Aldi Tahir, baca Quran, posting. Karena Al-Quran itu pegangan buat kita gitu ya. Gini ya teman-teman semua, anak-anak Umi, yang namanya masa depan itu adalah ranahnya Allah. Kalau kamu menginginkan masa depan kamu yang baik, kaya raya, menikah dengan yang cakep, yang cantik, maka ikhtiar apa yang kamu lakukan hari ini? Kalau kamu hanya rebahan saja, ya mungkin itu semua hanya hayalan gitu ya.
1: Alias halusinasi.
2: Ingat, ketika kamu gagal berencana, maka kamu merencanakan kegagalan. Kalau kamu bermimpi pengen hidup kaya raya, mati masuk surga ya, husnul khotimah, punya anak, punya istri, hidupnya mapan, Maka jangan rebahan, segera bergerak melakukan sesuatu. Lakukan baby step, ikhtiar kamu apa untuk menggapai itu semua. Rencanakan hidupmu.
1: Ah, jadi daripada kita itu memikirkan masa depan yang tidak tentu dan habis itu lari ke hal-hal yang tadi ya, kayak oh meyakinkan masa depan gue bakalan kayak gini setelah membaca tarot dan yang lain-lain, itu lebih baik kita memikirkan baby step kita untuk jadi lebih baik tuh apa gitu. Karena insya Allah nanti hasilnya juga yang terbaik ya Umi ya.
2: Pasti insya Allah.
1: Jelas dong Umi, untuk teman-temannya Uma apa nih pesennya Umi?
2: Yuk jangan sampai menodai tanggung kita. Dan jangan sampai melonggarkan pegangan kita pada Allah. Cukup Allah aja ya, biar Allah melihat kamu sebagai hamba yang taat agar tetap disayang sama Allah.
1: Iya, Umi juga bertaubat tidak lagi menonton zodiak-zodiak gitu dan menonton pertarotan dunia. Oke deh, kita akan ketemu lagi untuk belajar Islam dengan lebih mudah di podcast Uma dan Umi di episode berikutnya. Thank you untuk yang udah dengerin dan udah nonton. Bye. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.

0: aplikasi Fox Radio. Laris manis, dagangan laris, senyumnya manis.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Apa kabar Sobat Fox, hari Jumat lagi, menuju weekend lagi, happy kan? Minggu pertama sudah kita lalui, semoga nanti di minggu berikutnya kita diberikan kelancaran Sobat Fox. Sekarang di jam 6 ini, aku siap menemani kamu sampai dengan nanti jam 9 di Breakfast Club Sobat Fox. Dan di hari Jumat kayak biasanya nanti jam 7 sampai dengan jam 9 playlistnya adalah full lagu-lagu K-pop. So, kalau misalkan pagi hari ini kamu mau request lagu, udah Ivan buka gerbangnya selebar mungkin Sobat Fox. Aku tunggu ya di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja di 0887 188 1053.

kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer, nah jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Breakfast Club on Fox Radio Jogja.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 6 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi memberikan informasi perkiraan cuaca terkini di Weather Update. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta AccuWeather, inilah perkiraan cuaca untuk hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta yang meliputi Sleman, Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, dan Yogyakarta diperkirakan cerah berawan sepanjang hari ini dengan suhu udara terendah berkisar 19 derajat Celcius, sedangkan suhu udara tertinggi mencapai 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara rata-rata sekitar 60%. Itu dia informasi perkiraan cuaca terkini untuk daerah istimewa Yogyakarta di Weather Update. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan.
0: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Kenapa? Semalam susah tidur? Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: mandi jadi lebih sehat dengan sanga-sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga sanga-sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan sanga-sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Sanga-sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan sanga-sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
2: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

hits yang namanya punya pasangan Sobat Fox. Gak selamanya perjalanannya itu bakal mulus terus, ya kan? Ada kalanya ada satu kerikil-kerikil, ada perbedaan pendapat yang mana kadang ada dongkol-dongkolnya dikit, dan mungkin pagi hari ini kamu rasakan Sobat Fox lagi dongkol banget sama pasangan. But one thing for sure, pasangan kamu yang sekarang adalah orang terbaik yang bisa menerima kamu apa adanya. Begitu juga dengan dia Sobat Fox ya, kamu juga bisa menerima dia apa adanya. Jadi sering berjalannya waktu, yang sekarang lagi masalahan, semoga bisa menemukan titik komunikasi yang baik lagi. Kemudian bisa sama-sama enak lagi, bisa menikmati weekend bareng berdua gitu ya. Kalau udah punya bocil ya udah diajak. Selamat menikmati hari Jumat ini Sobat Fox ya. Yang baru dengerin Fox Radio Jogja, kamu lagi dengerin Nah Breakfast Club, program paginya Fox Radio Jogja barengan sama aku Ivana Fandi. Kalau mau request boleh banget sebelum jam 7 kamu bisa mendengarkan lagu barat dan juga Indonesia nanti jam 7 sampai dengan jam 9. Karena ini hari Jumat, biasanya spesial aku bakal muterin lagu K-pop gitu Sobat Fox. Ya, aku mau menyapa dulu untuk yang udah gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja di pagi hari ini. Ada Kak Rasya yang tadi pengen diputerin lagu dari si Silon Seven yang Memori Baik sudah Ivana putarkan ya, featuring Aisa McLeo. Dan juga aku mau ngucapin selamat menikmati suasana pagi kamu di Yogyakarta. Yang katanya lagi pulang ya, semoga aja emang semuanya ya rasa rindunya bisa terluapkan dengan keluarga, kemudian bisa menikmati momen-momen kebersamaan bersama dengan orang tercinta selama lagi di rumah gitu ya. Terus aku mau menyapa juga buat Bu Emmy yang katanya selamat pagi Ivan, jangan lupa jaga kesehatan ya karena lagi musim flu batuk nih, batuk pilek sekarang. Yes, semoga aja emang kita dihindarkan dari berbagai cobaan-cobaan kehidupan ya, termasuk batuk pilek yang memang sepertinya sudah mulai melanda karena sudah mulai masuk ke pancaroba. Walaupun memang BMKG sendiri masih memprediksi hujan akan turun di pertengahan September, tapi walaupun demikian penyakitnya kayak lebih cepat Sobat Fox ya. Maka itu stok sangat-sangat jangan sampai habis ya. Jadi nanti kalau misalkan ada beberapa masalah kesehatan bisa kamu balurkan di tempat yang atau area yang membutuhkan gitu ya. Terus aku mau ngucapin selamat pagi buat Mas Wahyu ya, katanya aku ngikut aja deh kalau hari Jumat requestannya. Terima kasih, nanti aku putarkan coba yang sesuai pilihannya Sobat Fox yang lain ya. Selamat menikmati hari Jumat ya Mas Wahyu ya, semoga hari ini menyenangkan. Yang mau gabung lagi Sobat Fox, masih banyak waktu kebersamaan kita. Jadi sambil kamu berkendara, sambil kamu mengantarkan bocil sekolah, sambil masak, sambil ngelamun pagi-pagi, sambil ngumpulin semangat dan nyawa kamu, kasih tahu lagu favorit kamu di 0887 1881053.

0: Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.
1: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap, cuma Rp65.000. Sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik, cuma Rp100.000-an aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda, mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-14888. Follow Instagram at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sanga-Sanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits masih disiarkan dari Jalan Padika Sakti nomor 8. Aku puterin satu lagu dari Fish, Nina. Ini spesial buat kamu yang harus meninggalkan rumah, harus berpisah dengan anak untuk sementara karena harus mencari cuan. Semoga dilancarkan ya, apa yang sudah kamu upayakan itu terbaik kok Sobat Fox ya. Pokoknya semuanya diawali dengan doa, semoga semuanya memang seperti yang sudah kita rencanakan di pagi hari ini. Jangan lupa ngopi dulu supaya kamu lebih bagus moodnya, kemudian lebih semangat lagi. Dan aku juga bakal muterin lagu-lagu favorit kamu sampai nanti jam 9. Yang terbaik juga dari Fox Radio Jogja dan juga sangat-sangat di bulan Agustus ini ada promo spesial buat kamu Sobat Fox. Kamu bisa mendapatkan potongan harga Rp45.000 untuk setiap pembelian produk Natural Face Cream, Face Mask dan juga Facial Wash Sobat Fox. Promonya namanya adalah promo paket merdeka dari Sanga-Sanga. Jangan sampai kehabisan, dan gak cuma itu aja karena ada promo hemat lainnya, yaitu kamu bisa ambil dan juga beli paket bundling cukup Rp145.000 aja, itu udah bisa ngedapetin paket lengkap seperti Natural Face Cream, Face Mask dan juga Facial Wash. Dan gak cuma itu doang, karena ada promo yang lainnya juga, yaitu setiap pembelian 2 minyak balur Sanga-Sanga yang 100ml untuk varian klasik maupun ultimate, kamu langsung akan mendapatkan free produk Natural Face Cream. Jadi jangan ditunggu, langsung aja nanti melipir ke Fox Radio Jogja, karena promo ini hanya berlaku untuk setiap pembelian produk Sanga-Sanga yang seperti Ivan sebutin tadi, itu hanya di Fox Radio Jogja ya, Jalan Padika Sakti nomor 8 Yogyakarta. Bisa kamu cari di Google Maps. Kemudian kamu juga bisa check out via live TikToknya Sanga-Sanga Fox Jogja. Jangan lupa sekalian di follow juga ya di @Sanga-Sanga Fox Jogja.

Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai. Friday on Red.